Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Syukur alhamdulillah. Kembali kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina iki dina Senin kalender 14 September 2021. Awak dhewe masih diparingi sehat walafiat. Diparingi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, diparingi kesempatan kembali untuk bertemu dengan orang-orang tercinta di sekitar awak dhewe. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulur, aku cak bejo ngancani sampai tahun program Pasar Kota Bantu dan Parian Suroboyoan. Monggo gabungan dua line telepon 561-14-16-567-6923. Langsung aja Pasar Kota Bantu dan Parian Suroboyoan.

0: Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasar Kota merapat, Sugeng Enjing tak bejo. Tuku bola nduk Wonokromo, tuku papat di Imbu siji. Alhamdulillah cokonco do sehat sedoyo lan oke rezeki lancar makaryo yo. Salam bro seduluran, salam asih, salam sehat sedoyo kagem cak bejo. Ono gedang kok dipreteli lah, krungu suara cak bejo kok yo ngreweli piye iki. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bunda Julaika. Sehat selalu cak bejo nggih, amin ya rabbal alamin, matur nuwun medali. Nggih, sehat selalu juga untuk Bunda Julaika, seger waras. Ngapun ten Sabtu wingi anu nggih, napa ningali ludruk teng ngene. Griya anu nggih, napa teng Juanda mriko nggih. Kok kados e ketinggal jenengan. Pasar Kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian pantunan Suroboyoan, Kota FM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Ada.
1: Nggih, terus pundi kabare Cak Bejo?
0: Nang siola, budal isuk mulai jam 4. Alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah. Nggih. Namung numpak sepur mudune waru. Teko waru ngombene jamu. Mar libur berapa minggu Cak Bejo? Tak delok awak sampean kok tambah lemu.
0: Ngombe itu ku jamu gawe kaos biru yo napa mboten lemu wong seminggu mangan turu.
1: Angge kula iki mikir ngoten kabeh gawe mangan turu aku rombina sampeyan iku gak siaran iku ya apa Sabtu karo Minggu. Alhamdulillah terapi saiki siaran pun saged alhamdulillah atine nggih kula nggih seneng ae tambahan.
0: Niki lho terus Cak Gianto. Nang Kodam tuku klopo Cak Adam isuk niki sampean sarapan lawe nopo?
1: Kulo niki lawe sarapan itu tumbas soto ayam.
0: Enak niki dijak ngopi sampean Cak Bejo ngopi jangkep ya niki sajene. Lah ya sajene jangkep kopi roti luru terus baru ngeses sampe radio wis.
1: Wis niku wis cocok anjene.
0: Ya apa nggih wonten malih Cak Adam.
1: Eta malih niku nggih.
0: Monggo.
1: Terakhir lomba ono Banjarmasin. Anjir. Aku teko koyo apa rek? Aku terus. Si tak iling-ilinge
0: Cak. Nggih koyo ane mentoke kepengin melok siaran niku.
1: Aku terus rono gak ambil pusing. Lomba mangan gagal bertanding. Tak pikir mangan sego dadak mangan kolo jengking.
0: Loh ya apa jek kesaktian be.
1: Wong lomba kok ajar kabeh lomba iku sing enak-enak kok mangane ngono.
0: Lomba niku mangan sego rawon, sego soto. Lomba kok mangan soto. Mangan kerupuk mboten lomba.
1: Mangan kerutu yo ngecepret ae kadere. Alhamdulillah.
0: Salam saking Cak Ma'ruf amin.
1: Oh, nggih alhamdulillah Cak Ma'ruf.
0: Rafi Amate benowo niki wong sing paling ganteng.
1: Ngoten nggih. Nggih alhamdulillah.
0: Lek lintune semaput.
1: Nggih, kula tak calon Cak Bejo.
0: Monggo lagune napa riyen lagune?
1: Oh, nggih, lagune niku kepingin Rena KDI, peluklah aku.
0: Peluklah aku, oke. Siap, salami monggo.
1: Alhamdulillah. Nggih, salami wonten Pak Dianto, wonten Pak Sutoyo, terus wonten Cak Edo, kali Bang Uco, Mbak Aprilia, Pak Ciandra, TV. Nggih ya. Terus wonten Kak Dianto, Rimbo, wonten Bu Mami, terus wonten Bunda Kalista, kali wonten Bunda Farha, Bunda Fatona, Mbak Santi, selamat pagi, terus ada Cece Aini, terus Bunda Yati, wonten Mbak Ika, wonten Mbak Ima, ada Mbak Yati, ada juga Mbak Ella, untuk Mas Ali, juga ada Mang Ujang, ada Mas Ali, Mas Mang Ujang, Pak Rusdi. Terus ada Cak Satrio, Pak Kasian. Wis salame kangge sedoyo mawon Cak Bejo.
0: Siap.
1: Nggih, kula sampean kula dongaken sehat niku ya alhamdulillah.
0: Amin amin amin.
1: Nek iki tambah seneng prai rong dino ae ditakonno prai pirang minggu.
0: Wis mugi-mugi sehat sedoyo.
1: Nggih, mugi-mugi sehat sedoyo. Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangga kagem Cak Adam di Ngingas Pasar Kota. Pantunan Parian.
2: Pantunan Parian Surabaya Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji.
0: Wasik.
2: Wasik.
0: Asik ki sampai lali.
2: ya itu apa? Ojo lali dikira lagi. Selamat pagi Mas Haji, apa kabar?
0: Loh, makan sego kare dicampur sego babat, alhamdulillah kula kabar sehat wal afiat. Cari sehat gi.
2: Ana Pak Dola mlaku-mlaku celo kawat. Alhamdulillah aku selalu sehat wal afiat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Wangi.
2: Oke, tarik Mas Haji ya.
0: Nggih.
2: Nang Kebumen numpak kereta api. Nang jero kereta api ketemu Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ini ketemu Mas Haji.
0: Enji.
2: Mas Haji, aku tolong puterin lagunya Simpati. Salah apa?
0: Salah apa? Enji, salahin apa jenengan? Kaken es nih ini. Enji, salami monggo. Enje cali, cali benowo, enje maturnuwun keputus cali benowo. Mugi mugi sehat selalu cali benowo di pagi hari ini. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
3: KFM dangdutnya Surabaya, Pasar Kota semakin maju jaya selalu, penggemarnya banyak selalu.
0: Pak Dianto Wajido Mukti Krian.
3: Enji, sehat.
0: Enji,
3: terus mundi kabari, sehat selalu nih, panjenengan, keluarga.
0: Sehat selalu.
3: Enji. Mungkin-mungkin penyenangan keluarga hari ini.
0: Amin.
3: Lancaran rezeki.
0: Amin.
3: Tanggalah barokah.
0: Iya, sehat selalu Pak Dianto. Mungkin-mungkin dengan juga sehat, laras rezeki ini lancar.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, monggo ditarik.
3: Mudah-mudahan negeri kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri yang baldatun Kaibatu warabun gopur.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Pari anda berjogo tadi pelan-pelan pada kuyonan.
0: Enji siap.
3: Enji. Jangan lode bumbu di bumbu ini merico. Iku sayur khas Surabayaan Jawa Timur.
0: Enji.
3: Pesanku arek-arek konco-konco, caca-caca, mbah-mbah, maupun mbak-mbak. Ojo buang sampah sembarangan.
0: Enjilara.
3: Masak kare bareng campur mangan ketupat. Luwih enak mangan ambek sego.
0: Nggih.
3: Amba Allah kudu sing taat. Semangat semangat semangat ben sesuk mlebu Surabaya. Eko Surabaya.
0: Swarga.
3: Swarga.
0: Niku terus e Cak Adem pun ngopi ta Pak D?
3: Nggih niku wau kula campur.
0: Oh, campur.
3: Nggih. Salat subuh nih wow.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Kali orang orang koan.
0: Enje, siap.
3: Enje, kali ngatur ngatur nih bu, ngerawat tanaman.
0: Enje, lagu nih lah.
3: Rapi.
0: Lagu nih apa Pak D?
3: Ini tak bejo lagu ini. Tersesat tak bejo.
0: Tersesat.
3: Ini.
0: Monggo.
3: Salam dagem niki tak bejo spesial nyonya kula. Cici Amaro di Demuki. Kali anak cucu kula, Bibin, Alesa, Alia, Ferry Ardianto, berjumlah cili di Peruntas 5, Prambon, Sidoarjo. Kalau nunut kemawon, salami bau.
0: Lagu ini apa, Pak
3: Karena
0: Di?
3: Karena terputus, Inji. Pak Ali, dalam lagu tersesat.
0: Tersesat, ya. Oke.
3: Kalau nunut mawon, karena terputus, Pak Kak Ali. Kalau ngikuti dengan ini, Bang Adam kemawon.
0: Oke.
3: Salam-salam ya. Mungkin-mungkin paringi sehat selalu, panjang umur, mendapatkan perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kangge Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian. Matur nuwun monggo 561 1416 567 6923.

0: kembang pula.
1: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
0: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi.

0: nih. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM yang di Surabaya dulur, perkiraan cuaca di lagi di Senin 14 September kondisi relatif sepanjang hari dulur. Berdasarkan informasi perkiraan cuaca BMKG, langit Kota Surabaya diprediksi didominasi cuaca cerah hingga berawan. Dan kondisi ini diperkirakan sudah terlihat sejak dini pada pukul 1 sampai dengan siang ya. Selanjutnya langit berubah menjadi cerah mulai pukul 4. Kondisi cerah ini diprediksi bertahan hingga sore hari. Dan cuaca Surabaya diprediksi cerah dari pagi hingga sore. Suhu udara bergadang, namun ini kisaran 25 sampai 35 derajat Celcius. Dengan suhu tertinggi pada siang hari, angin bertiup dari timur dengan kecepatan 37 km per jam. Malam hari diperkirakan berawan cerah, kemudian sampai pada pukul 22.00. Tetap jaga kondisi dulur, jaga kesehatan, terutama ke dulur-dulur yang sekarang ini beraktivitas di luar ruangan ya. Jadi kami harus benar-benar memperhatikan kondisi dan juga cuaca di Noiki. 561-14-16-567-6923 monggo gabungan di pasar kota Saranggola Cak Bejo mulai jam 7 sampai dengan jam 10 siang.

Nah, ini peringatan gawe awak dhewe, terutama para orang tua yang masih mempunyai anak ya, balita ataupun yang masih kecil ya. Ini pengingat dan pengiling. Dan kalau memang meninggalkan anak dalam rumah itu harus benar-benar dipastikan aman. Kalau anak tertidur, jangan sampai mengunci kamar dari luar ya. Karena kejadian di Simo, karena tertidur di luar kemudian terjadi kebakaran akibat korsleting listrik di kamar. Kakak beradik di Simo ini meninggal dunia karena memang pada waktu kejadian itu terbakar itu tertidur. Jadi turu dari pas waktu mungkin asap udah memenuhi kamar tangi. Pas sampai buka lawangnya enggak iso karena kamar dikunci dari luar. Dan akhirnya kebakaran yang terjadi pukul 15.30 ini mengakibatkan dua anak terjebak di dalam rumah dan meninggal dunia. Jadi korban adalah dua orang kakak beradik yang masing-masing berusia 7 tahun dan 5 tahun. Meskipun amukan si jago merah berhasil dipadamkan oleh petugas di lapangan, proses evakuasi terhadap kedua korban tidak bisa langsung dilakukan. Kepala LPMK Kelurahan Simo Mulyo Ikhwan membenarkan bahwa terdapat dua korban jiwa dalam insiden kebakaran. Kedua korban yang merupakan saudara kandung ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di area dalam rumah. Jadi iya dulur, mungkin pada saat itu orang tua kerja ya, kerja ataupun mungkin ada urusan lain sehingga pada waktu kejadian tidak ada di rumah. Tetapi iya ada baiknya kalau ketika anak di tidur di kamar atau di ruangan itu tidak dikunci dari luar. Karena ketika ada sesuatu seperti yang terjadi di Simo, ketika anak mau keluar untuk menghindar atau menyelamatkan diri tidak bisa, akhirnya terjebak dalam kamar karena pintu kamar terkunci dari luar. Selamat pagi Cak Prapto yang ada di kawasan Margomulyo Industri, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tarik pari ani, Cak Bejo matur nuwun untuk Cak Gianto ke Pasar Krukah beli makanan, beli jamu ke Bu Maria. Di sini Mbak Ika, aku menghiburmu dengan pantunan parian biar kamu enggak bersedih jadi tertawarnya. Tuku kasur karo kloso nang Sidoarjo cukup aku, Cak Surwingi utang duit aku jari gawe muli nang desa. Tibae Cak Bejo nyater ondong-ondong ngejak Mbak Ima karo Mbak Santi melaku. Ya kepingin nyenengno paling Cak, ya kan gak ono elek italek jengno kanca ngono ya. Matur suwun Cak Gianto Rebo, selamat pagi. Assalamualaikum wabarakatuh Cak, salam seduluran. Semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pasar Kota Gresik hadir Pak Jono Tamrin, celana ireng klambi ireng, kenek tinta nang dang diubah, budal barang boleh barang nek wis cinta dang dinikah. Salami buat Lili Margomulya, Bu Kalista Bandung, Putri Widayanti Trates, Sami Wibowo, Riri Stawati, Mi Absari, Pak Wiyanto Pandaan. Matur nuwun untuk Pak Jono Tamrin sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. 561-1416 567-6923 monggo langsung aja gabungan sarangkulo di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Selamat pagi, sahabat kita Pansu di program Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gresikan. Semangat-semangat untuk hari ini yang sudah gabung di Pasar Kota. Gunung Galunggung, ono enang Jawa Barat, cukup papan digawe wadahe foto. Assalamualaikum Cak Bejo, mugi tansah pindah dengan sehat walafiat. Saat niki perpustakaan kali aplikasi melulu. Ke Brown hadir. Assalamualaikum kagem sedaya sobat Kota Matur Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Abah Ahmad Samsuri.

0: Selamat pagi Mbak Yeni Kartika Mama Kori dari daerah Medan ya, Pasar Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi absensi di awal pekan dan sekalian menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya dimanapun berada. Cak Bejo semoga rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kabarnya awal pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Cak Ripto Swasono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Beli Koming Sumerti ya, si Bangkaja Bali hadir. Beli Camang Mustika, selamat pagi Beli. Selamat pagi, salam rahayu Dik Bejo, Sampelangan Gianyar Bali ikutan monitor sukses merahajeng tugas. Matur nuwun Beli Camang Mustika pagi-pagi. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Mada Medan amplas hadir. Mbak Linda Wangi Sitongga, selamat tugas dan sehat selalu habis sandi. Matur nuwun. Mbak Linda Wati Sitongga, Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Tuku sukun tak pakai meja. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam dicancang-cancang dadi papat. Waalaikumsalam Bapak Sutoyo, napa sehat wal afiat.
1: Tuku ketumbar. Dicocok PT kabarku yang Pak Kapeco.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Iki wis persiapan ta iki.
1: Iki gak masuk kagru klotek-klotek ngene rek.
0: Klotek-klotek. Tak pikir klotek-klotek nduk ya anu apa papan. Angsal sae. Lah iki mau kaya
1: krungu suara Cak Kandar ta, Mas.
0: Sopo Cak Kandar? Cak Adam.
1: Oh Cak Adam.
0: Kalau sampai untuk salam tuh kau Cak Adam ya. Gitu.
1: Oh iya salam balik Cak Adam. Iya. Kurungu aku nungguri mulai. Oh ya Cak Kandar ini.
0: Cak Kandar Pak RW lah.
1: Pak RW ya. Pak RW lawas.
0: Nah iya. Tukul Seriko ya nang Banten Pak Sutoyo niki sampean pun sarapan ibu ping pinten cari Cak Gianto ribu.
1: Ya. Tuku duren kebablasan. Ya gurung belas sampe jam belas. Dereng
0: Pak Toyo niki anu sarapan ning kene ismari kabeh baru sarapan. Soale lek sarapan saiki jarine kok tanggungan jarine.
1: Iya. Ini kopi ya jelas ini kopi ya wis siap.
0: Itu salam teko Bunda Julaika Gedangan.
1: Gedangan, salam balik Bunda Julaika.
0: Anak Srikaya di Maam Karo Cak Bejo, Pak Sutoyo mugi sehat lancar uripe mulio.
1: Amin. Siapa itu?
0: Bunda Julaika Gedangan.
1: Oh iya, matur suwun Bunda Julaika.
0: Wong Gedangan Sidoarjo.
1: Wong Sidoarjo. Asem cempaluk sambele kemangi Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Jakarta tuku beras. Sing tak jaluk sedina niki Cak Bejo. Nggih. Dengar Kota FM semoga selalu seger waras.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagu bete panas sampai mangan iwak bandeng. Mugi-mugi Pak Toyo seger waras. Mugi-mugi Pak Sutoyo tambah ganteng.
1: Teko sope ku benar ya.
0: Teko aku dewi. Ya apa iya, aku itu soi gini kira, rek gak wani janji. Ya apa
1: Wah,
0: janji kan
1: wow.
0: Tanis?
1: Panjang itu.
0: Pokoknya moro-moro mencungul ngono. Aku wingi kok pinang GBT apa mampir lu rame rek is mending ae.
1: Iya, aku ngirim angin biru.
0: Lah iya.
1: Aduh. Aman ya, entek ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Iya ngiris alhamdulillah rek laris lancar. Cak Adam monggo Cak Adam Cak Gianto dolen nang ngene. Abah Sutoyo.
1: Semoga.
0: Lagune napa Pak Toyo?
1: Aku puterno anu ae. Sarmila ae tapi.
0: Sarmila. Oke, bersama Pak Toyo Sarmila.
1: Sarmila. Salami ya Pak Jaya.
0: Aidi.
1: Lame kanggo Cak Adam iku mau terus sampe ana Cak Kianto Rimbo.
0: Untuk salam teko juragan Dawet.
1: Oh iya di antara TV. Ya di antara TV terus ana.
0: Untuk salam teko bojo ya. Nah aku lek mancing wis gak iso nyapa Pak To ya saiki.
1: Oh. Kami Cang.
0: Banu bojone Mbak Diandra TV.
1: Oh, Cak Tri, Cak Tri.
0: Cak
1: Tri, iya. Iya kok, suwe gak.
0: Gak muncul.
1: Mabrik balik. Yo, masih kono akeh wong mancing teko kono rene iku ya
0: beco. Oh, saiki pindah nang ngene Pasuruan ya wong. Ya apa mancing nang
1: jero. Iya, Pasuruan ta, Bangil.
0: Bangil ya, Pasuruan kono, ora rombo.
1: Ya iya darah kono si Jarjo ku akeh mancing rene ya wan tapi dikali ku tak sore wis waktu lu warung giras
0: nggih santen mali
1: tawang de santete kanggo caido terus ono CR
0: enjing
1: CM terus koko Aim terus budaknya sampai ku
0: siapa?
1: Sing mari Bunda Sutia, Bunda Sutira ya. Karo-karo kada
0: Sutira.
1: Iku sing Bunda Sutia ku suwe gak krungu suarane kaya ya.
0: Nggih, sinten?
1: Bang Sari ku lho.
0: Balung Sari.
1: Bangun Sari, Bangun
0: Sari ku Bunda Sutia. Oh, Bunda AA, Bunda Sutia. Oke.
1: Iya, nah sing Kupang iku kan Bunda Sutira. Iya, aku ingin disalami ya Bunda Sutira. Lali terus saya.
0: Oke.
1: Bali. Sopo ae lali kabeh san iki soalnya fokus nang dagangan iki apa? Terus kangge Cak Bejo sekeluarga semoga selalu sehat panjang umur lancar rezeki ingkang barokah.
0: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutoyo matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantiran Parian Surabaya. Di tahlian nggih kula badhe muter sing badhe lewat riyin.
2: Ada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Chà.
1: Nào, con vang con thì là cha mẹ chưa? Assalamualaikum ya Pak Jo.
0: Kodong salam di lebok lonang di cancang ambek serbat. Waalaikumsalam Mbak Yati, napa sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah kodong koro di campur acar. Ati asa iki aku loro gak bejo gak poso. Tapi aku kudu sabar.
0: Oh nggih, semoga-moga paringi sehat. Paringi seger waras lancar rezeki nih.
1: Iya,
0: jembar.
1: Segarane. Ora jembar kubure.
0: Mboten kula mboten terusno.
1: Tak apa-apa kok gak pecah.
0: Maksudnya ku jembar dalane mlakune sik. Oh, sik lancar rezeki. Digampangno sembarange. Ngoten.
1: Kacang sirsa cak pejo dicampur tomat cak pejo, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Niklang salam saking cak Prapto Superiario.
1: Cak sapa?
0: Cak Prapto Superiario.
1: Oh, cak Prapto. Salam kenal cak Prapto. Salam kenal balik. Sehat-sehat ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, anu-anu asan ya cak Prapto, ya di Randi Tejo. Kacang melati cak bejo disikir tadi telu. Sapa kuat rasane ati cak bejo saiki sirahe ngelu.
0: Duh ya apa mangan bolu dicekek nang gone. Mangan bolu jumlah papat lek sirahe ngelu ya diombeni obat.
1: Ya iya. Kacang pari cak bejo. Kacang klopo. Aku gak lali cak bejo, masih aku wis tuwa.
0: Enggih lho, bocor apa-apa. Enggih to. Nang gone jaba eling ambek sing jenenge anak. Masih wis tuwa sing penting sehat awak.
1: Ngoten. Iya, Cak Bejo. Pagere bocor Cak Bejo. Wis tak pacari kok dipek wong liya.
0: Alah, ya apa? Oh, bahkan ceri kaya nang ngene pasar keputran lek pacare kepengin gak pek di gak dipek wong liya ya kudu re pacare dikeki cap-capan. Di stempel iki weku.
1: Iwa urang cak bejo nang ngene kali windu.
0: Nggih.
1: Padung tak pagri cak bejo saiki ditinggal melayu.
0: Ketok wong ayu lah kok juga selang lek kepengin pacare gak melayu kitwing lak kula pun sanjang kudu dicancang.
1: Kodong koro cak bejo dicincang-cincang lah dicancang ya ya loro cak bejo ati ku ya sakno gak karuan.
0: Niki lho asal semangat saking Bu Slamet.
1: Oh, waalaikumsalam Bunda Slamet lho, Pak. Nggih sehat nggih cak Bunda.
0: Semangat.
1: Alhamdulillah. Nggih. Sehat-sehat nggih Bunda Slamet.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ngopo di absen dalem Yati Merandi Tejo. Lah sampun to, Pak.
0: Bunda Slamet iku lek mlebu parian gemeter mangkane gak gelem mlebu.
1: Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Ojok lagune tersisi ya cak Bejo.
0: Tersisi ya Allah lagune.
1: Popo hati ku wis tersisi tak bejo wis gak karu-karuan. Wis kodong koro dicampur jangan kacang kula wis gak karuan.
0: Makane talek mangan pun ojo dicampur-campur pecel ya pecel lodeh ati dicampur-campur sih.
1: Iya. Iwak semur cak ayam cak bejo dimasak semur. Semur iku enak rasane cak bejo. Masih gak sayang pokok sing jujur tapi ojo nemen-nemen nglarani atine.
0: Wis pun jarno mawon babahno wis. Sing penting ana pasar kotang pantunan parian Surabaya. Iki kanggo
1: pasar kota cak bejo. Nang Jakarta cak bejo numpak sepur. Numpak sepur mangane anggur. Aku seneng cak bejo uripku makmur. Pasar kota pancen hiburane.
0: Nggih leres pokoke. Monggo salami.
1: Untuk lagune anu ya sak bejo mari-mari sepedem gak popo kok cak bejo.
0: Mantun magrib ta.

0: sih Bunda iku lho, Bunda Bunda Selamat mana? Bunda iku lho Cak Bejo.
1: Bunda iku nggih, Bunda iku.
0: Bunda Fatona, Bunda Waris.
1: Nggih.
0: Terus Bunda Ima. Bunda Yanti, sehat-sehat selalu. Bunda Jula Ika juga. Mas Toto, nanti sama gak telepon aku loro ta Mas.
1: Terus Ibu, selamat terpak. Alhamdulillah sehat, gak isok pari anjak Bejo. Belajar tak gini Mbak Yati.
0: Iya nih Bunda, selamat pari aneh. Iwak banteng dimasak kari. Ya apa rasane? Ono wong ganteng gak jujur atine, ya apa rasa, ya apa kuat atine,
1: ngono. Ya apa, Bu Slamet ini gak mikir wong ganteng sing sisiane
0: umur-umur ganteng. Godhong jati sak bejo, godhong kluwi kok jiris roto. Sopo tau rasane ati sak bejo lek digawe sak moto-moto.
1: Nggih.
0: Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yanti Randu Tejo, Bu Slamet sehat selalu nggih. Cak Prapto supir Ria Riu derek kirim salam Cak Aji damel sedaya pami danget Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Halo. Halo ala keputus monggo 561 1416 567 6923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Peredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Walau-walau kawan siji radio Kota FM dan DUTI Surabaya. Selamat pagi Mbak Reni Rintina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Medan, semangat bertugas ya Cak. Salam Senin sehat Mbak Tumiar Idewati. Selamat pagi, hadir dari Juanda Medan, Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Iya,
1: ya ya
0: ya. Mbak Ela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ela.
1: Pagi juga Cak Bejo, gimana kabar ini Cak Bejo?
0: Kabarnya sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ela sehat ya?
1: Ludruk merdeka iku iku ta Cak Bejo.
0: Nggih, pun duki ta wingi nonton nggih.
1: Nggih nonton tapi di YouTube.
0: Oh alah. Tak mikir nonton
1: iya,
0: nang
1: arep. Tapi yang penting kan lihat.
0: Oh, nggih lek nonton nang YouTube sampean berarti nang arep dhewe iki.
1: Ya ya ya, dong majene nek wong siji.
0: Sampai
1: oh, jen didelok dhewe katanya gak ngarep dhewe kepiye ta Cak Bejo iki.
0: Nggih sampean teng ngarep jo teng mburi kok dilihat iso sepur-sepuran.
1: Nggih Cak Bejo, alai kita ludruk merdeka.
0: Nggih, dapat salam dari Mas Rizal Pratama.
1: Mas Rizal, iya udah emakku tadi meskipun sedikit Mas Rizal.
0: Okay.
1: Habis masak-masak ini bikin rawon aku.
0: Enak itu.
1: Sambil apa itu sambal kecamba pendek sambil kerupuk udang.
0: Iwak tempe ambek empal. Waduh.
1: Mantap kok ngerti nek iwak tempe Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Rawone soal rawone tetel-tetelan ngono sing penting mantap.
0: Terasa Cak Jainal pun sehat ta Mbak Ela?
1: Oh alhamdulillah Cak Jainal sampun ngecling niki.
0: Sip.
1: Jarene Cak Gianto pita suarane disuruh ganti udah diganti ini udah ngecling banget.
0: Ganti karet nih tadi molor.
1: Molor ah.
0: Oke, tarik.
1: Lho nganggi tarian
0: ta Cak Bejo. Jalan Kepang. Tuku bola karo jelanta Mbak Ela gusine pun waras ta dari Cak Gianto.
1: Oh udah dong, siapa itu Cak Bejo?
0: Cak Gianto Rimbo.
1: Cak Gianto iki kok eruh hai talah. Parian. Ya apa iki pariane? Tuku gado-gado. Karo rambak. Ojo lali tuku sirsat. Tak edo umume duwe tambak. Tiba-e tak delok di video call tiba-e tambake wis asat.
0: Nggih.
1: Okay. Kok ono iwak.
0: Makane genti dheke sing blombang nang kono. Jarane lu iwak lumba-lumba. Nggih kapane adus nang tambak pas sadarane lu ono lumba-lumba.
1: Kata dia, kamu itu tahu dari mana, Ela?
0: Cukup biola warna coklat Mbak Ela pun sehat dari Cak Hari sambil keren.
1: Alhamdulillah Cak Hari, doa terbaik untuk jenengan, semoga okay. Selalu sehat sekeluarga.
0: Lagune nopo?
1: Lagune niki masa lalu mawon Cak Bejo.
0: Masa lalu.
1: Iya. Okay. Salam-salam ya Cak Bejo nggih.
0: Salam dari Bu, selamat lebak, salam kenal Mbak Ela.
1: Oh nggih Bun, salam kenal Ugi. Okay. Bunda selamat, saya selalu sekeluarga.
0: Oke.
1: Okay. Salam nggih Cak Bejo
0: nggih. Nggih monggo.
1: Pak Kosim. Pak Kosim, kalian Pak Hari niku wau. Kalian Mas Rizal. Kalian Cak Edo, Cak Ali, Pak Rusti, Pak Kasian, Bunda Mami, Bunda Sutira, dan juga siapa lagi ya, Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Nur, Mbak Santi Syalala, dan juga siapa lagi, Mbak Diandra Iwi, dan kesemuanya.
0: Semuanya mawon, nggih. Oke. Okay.
1: Oh, yang barusan turun itu, Mbak siapa itu?
0: Mbak Yati Randuteja.
1: Iya, Mbak Yati. Jangan galau terus dong.
0: Oke.
1: Okay. Cak Bejo, terima kasih waktunya.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, matur nuwun. Selamat pagi untuk Mbak Mulyati. Mulyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng kenging cak bejo dari Ngasinan hadir nang ujung pangkah tuku duren, tuku papat di ibu siji. Alhamdulillah saya ketemu di Senin, tetap semangat menjalankan tetap semangat kalau sambat karena hati yang happy mendatangkan rezeki. Amin. Gawe bakpia toko telo, gawe suguhan temu arisan, melok gabungan nang pasar kota di kancane cak bejo, acarane pantunan parian Surabaya sampai jam 10 awan. Matur nuwun cak bejo, mata aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancar rezeki yang berkah, sukses sebahagia selalu. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Mulyati Mulyati Ngasinan.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Rek? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur sobat Kota FM, pemerintah Kota Surabaya memastikan pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan normal. Di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, meski terdapat sedikit peningkatan kasus demam dan influenza. Kepala Dinas Kota Surabaya Dr. Billy Daniel Mesahiki ngomong perubahan cuaca yang disertai meningkatnya aktivitas masyarakat dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Masyarakat pun diimbau menjaga daya tahan tubuh dan tidak berlebihan dalam menyikapi kondisi tersebut. Dan Billy mengimbau warga menetapkan atau menerapkan pola hidup sehat mulai dari mencukupi waktu istirahat, memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan masker saat beraktivitas, dan mengkonsumsi vitamin sesuai kebutuhan. Dan sobat, di tengah kondisi tersebut, informasi yang beredar di media sosial menyebut sejumlah rumah sakit di Surabaya penuh akibat pasien demam dan influenza tipe A. Billy memastikan pelayanan fasilitas kesehatan di Surabaya tetap berjalan normal. Dr. Billy menjelaskan pasien yang menjalani rawat inap merupakan mereka yang membutuhkan penanganan lebih lanjut berdasarkan kondisi medis. Salah satunya pasien yang mengalami gangguan pernapasan berat, sementara pasien dengan gejala demam atau influenza dalam kondisi ringan pada umumnya dapat memperoleh penanganan melalui layanan rawat jalan. Dan menurut Billy, rumah sakit tetap memprioritaskan pasien yang membutuhkan penanganan medis khususnya dalam menjaga atau dalam kondisi gawat darurat. Karena itu masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi mengenai kondisi rumah sakit yang beredar di media sosial sebelum memastikan sumber dan kebenarannya. Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat. Pemantauan tersebut mencakup ketersediaan tempat tidur hingga tenaga kesehatan. Jadi benar-benar kudu disikapi dengan tenang ya dulur, tidak mengikuti alur atau moro-moro panik dan percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi laisok tetap dijaga kondisi awak di masing-masing ya, mengkonsumsi air putih dan tidak terlalu berlebihan dalam bekerja, minimal ada istirahat. Misalnya awak kesel ya istirahat, betul ngantuk ya turu ya. Kepingin liburan ya pasar kota pantunan parian Surabayaan.

Arjuni Denpasar hadir, selamat beraktivitas di hari Senin, semangat, semoga diberikan keberkahan dan kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Denpasar Bali hadir bareng FKS Tugu Jenang nang Darmo Kali, mari mangan lanjut rujaan. Aku saiki seneng tenan, jagoanku menang di partai pembukaan. Wani wani wani wani bersinar dalam jiwa. Semoga semua keluarga besar FKS sehat selalu, Cak Bejo matur sukses, wani wani wani wani. Terima kasih Bli, tapi kurang puas Bli ya, mainnya kurang kereng, kurang kenceng dan masih banyak kesalahan dan masih melempem ya, masih dikuasai tim tamu kayaknya. Besok tanggal 19 kita penuhi lagi GBT, kita berikan kedukungan untuk Persebaya melawan Garuda Yaksa.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Selamat pagi Bu Aris Lebak. Selamat Bu Aris Lebak. Selamat matur nuwun ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo Lebak. Hadir matur nuwun Bu. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bejo Witharmoko dari Rio. Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja Mas Bejo. Semoga selalu sehat selalu dan terima kasih. Mas Bubu matur nuwun ya sudah gabungan yang ada di kawasan Medan. Mbak Britika Kembaren, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasar Kota Medan City, selamat pagi Mas Bejo, sehat handsome. Salam sehat dan bahagia juga Salkomsel buat pendengar Kota FM Surabaya saja di mana berada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Abah Waisel, selamat bertugas sampai tuntas. Cak Bejo, semoga bahagia dilancarkan rezeki dan sukses selalu. Matur nuwun Abah Waisel. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Waduh, ya iki.
1: Nang Sidoarjo, Tugu Sukokare. Tidak lupa iwak tempe. Ya Bejo sing ganteng dhewe. Piye kabare?
0: Nang
1: opo sampean tasik sae-sae mawon.
0: Nang sae-sae. Ketemu ambek sing jenenge Pak Camat.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar kula sehat walafiat tanpa kekeruangan satu apapun. Sampeyan iki apa sehat ah?
1: Nang perapatan. Tuku buat Toma. Buat Toma Pak Sikir tadi papat. Aku yo tiarane sehat walafiat, tapi yo kadang yo
0: rumah. Ketemu Pak Camat, dijak ngomong-ngomong basa alus. Lek cae diwaya iku mesti ditempeli ambek sing jenenge pelus.
1: Nek nek kapur barus yo jen ambune yo wangi. Roto alu. Nek gak ditempeli kapur, nek gak ditempeli pilus. Kurang ngono koyo e.
0: Mari. Cing jenenge kanji. Ya rasane iki kaya alis. Sing jenenge Cak Edo biar gak kumat-kumat rada medeni saiki lho nang diri mesti sangu sing jenenge pilus.
1: Pilus ku bener ta. Heeh. Opo sih pilus iku?
0: Ya siku lho.
1: Pilus ngono sing jenenge pilus iku nggone nduk mburi. Iya.
0: Pilus
1: iku ngono. Nek kok ngarep ngono jenenge bemper, nek kok mburi jenenge pilus.
0: Pilus iku pipine alus.
1: Lah iya.
0: Jare Cak Rizal wis nang prapatan tuku kado jok lali sarapan Cak Edo.
1: Oh iki. Ate ana sing ngeling nang ngene iki, jare ngeri aku parian pantunan parian ditarik tak bejo.
0: Masik.
1: Weteng kuluwe sik durung sarapan. Ngene lho.
0: Ya apa.
1: Wetengku Boten luwe sik durung sarapan, sarapane yo iwak gorengan. Awe-awe tak bejo. Aku kadung kedanan karo arek sing tak suaya.
0: Aduh.
1: Sopo iku? Sopo iku?
0: Sembuh sapa?
1: Karo.
0: Ana ana kodok nangone kali sepanjang tapi gak kaget ambek Cak Edo ben ketemu arek wedok mesti ngomongi disayang.
1: Loh, nek ana kredis ya wadai amplok walaupun walaupun sing tak sayang pokoke pipine alus.
0: Enggak, tapi
1: nek kasar yo gak. Nek kasar ngono jenenge keset.
0: Tapi wingi wedhus ya disayang jare alus.
1: Lah iya wedhus wingi tak sayang.
0: Jare ini apa wedhus e bengesen.
1: Nanti nek wedhus ngono gak ning bengesen ta to.
0: Apa?
1: Eh?
0: Apa?
1: Bin telaan.
0: Jadi godong langgone dolopo. Cak itu sampai niki isuk sarapan iwa sego opo kelopo.
1: Itu rong buka aku iki mang teko golek pakan tak bejo.
0: Terus.
1: Mari ngono. Iki mari ngono atas atas sih. Mari ngono langsung pencet tolai. Engkau selok wedi gak kumanan wayaku melebu. Sarapan itu gondur di sih. Mari kita ngotok mie, sarapane mie,
0: Mbak.
1: Dikotok, dikotok seentong, bisa
0: betul ya. Dikotok seentong itu pertama, ibu, ini rong entong.
1: Oh, yuk amat, mang

0: Temendang.
1: Gak kaget nih aku masalah ngomong.
0: Apa kendang?
1: Apa kok suwim?
0: Nggih, lagune apa e?
1: Wis mlebu ta apa kok?
0: Gorong.
1: Oh, por mariki paling. Lagune opo iki rek?
0: Apa?
1: Sing ngwen ngene lek. Opo iki rek? Iki lagune Terimalah Dia Yang Malang.
0: Terimalah Dia Yang Malang.
1: Iya, Mansur S.
0: Oke.
1: Ya selama yang udah gabungan tadi semuanya, selamat pagi menjelang siang. Baru saya tanpa terkecuali dalam kompakan. Ini lu duruke buyar teh, lu duruke
0: merdeka. Ini terakhir. Buyar.
1: Ya wes yang ono wes, saya buka nyetel yang ono.
0: Ya cok.
1: Kok nyetel kok orang
0: nggak bisa tambah kesenangan. Kok duduk nang kota bapak cai itu wis ngombe obat dari Pak Toyo.
1: Pak Pan ngono Pak Toyo, Pak Toyo pan di pangsit Pak Toyo.
0: Iya
1: kan Pak Toyo jerakan pangsit deh.
0: Benar.
1: Wah, aku kepengin pangsit deh.
0: Ya budal. Kenapa
1: pikir apa nih Cak Makrup gitu ya?
0: Ya ngarepe Cak Makrup.
1: Di rembong kos ya berarti.
0: Ono
1: tulisan apa? Ono tulisan apa? Pak Sutoyo ngono
0: ta? Bapak Sutoyo, jenenge Ahmad Sutoyo, Pak Sutoyo.
1: Oh, Ahmad Sutoyo.
0: Tapi gak entuk disingkat.
1: Tapi sing duduk Laura kan?
0: Betul. Lho maksudnya iku gak entuk disingkat kudu ditawakno Bapak Ahmad Sutoyo.
1: Oh, Bapak Ahmad Sutoyo ngono ta. Terkenal iku berarti ya.
0: Terkenal. Tahu keliling kampung ya sak Undowo.
1: Oh, Pak RT ini paling.
0: Enggak tahu.
1: Perlu kabeh.
0: Tahu gendeng soalnya keliling ay.
1: Nah, boleh nek nari ano kritikan ano apa nopo apa kan pen mesti
0: pono lagi. Oke, siap.
1: Dapat salam ya Bejo.
0: Ge.
1: Matur suwun salam ge.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun tak Bejo ge.
0: Sami sami.
1: Tunggu ditarik.
0: Tarik tak harus buyar kok ditarik.
1: Oh iya kita. Maksudnya ngombe kopi rasanya pahit tak bejo nyawang edul mendungi peng. Aku pamit tak bejo karupayan aku gak pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edu wonten Gading Watu matur nuwun.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

Pemerintah perkuat pertumbuhan ekonomi, stabilitas pangan, kepercayaan publik, dan program MBG. Ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh solid di tengah tekanan global. Pemerintah optimis ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid meski menghadapi ketidakpastian global, dinamika geopolitik, dan

perubahan harga komoditas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% pada kuartal 2 2026 merupakan capaian yang cukup baik di tengah tekanan global dan menjadi pijakan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi hingga mendekati 6% pada kuartal 4. Dari sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menegaskan stabilitas tetap menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan. BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga nilai tukar dan inflasi, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi sektor real dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi domestik sekaligus mendorong produktivitas, investasi daya beli, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, harga pangan di daerah bencana alam dipastikan stabil. Pemerintah memastikan harga dan pasokan bahan pokok di daerah terdampak bencana alam tetap stabil dan terkendali, termasuk wilayah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan dilakukan secara intensif dan real-time melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok yang mencakup seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah juga menjaga agar penurunan harga tidak mengganggu keberlanjutan usaha produsen. Harga rata-rata telur kemudian berangsur pulih ke sekitar Rp26.600 per kilogram. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifah Indar Parawansa turut menerapkan intervensi melalui pasar murah dan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan sebagai bagian dari pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Selanjutnya, survei kepercayaan publik menguat, pemerintah Prabowo dinilai di jalur tepat. Survei Nasional Arus Survei Indonesia bertajuk Evaluasi Kinerja dan Program Prioritas Pemerintahan, Prabowo Gibran menunjukkan 61,4% masyarakat masih percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, menilai angka tersebut menunjukkan persepsi publik masih cenderung positif, meski terdapat kelompok masyarakat yang belum percaya dan belum puas terhadap kinerja pemerintah. Survei yang sama mencatat 51,5% responden mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG, sementara 45,4% tidak setuju. Dukungan tercatat cukup kuat di kalangan Gen Z sebesar 54,6% dan milenial 50,4%. Ali menegaskan kepercayaan publik merupakan modal sekaligus evaluasi bagi pemerintah agar mempertahankan kebijakan yang mendapat apresiasi dan memperbaiki program yang masih dinilai kurang karena tingkat kepercayaan dapat berubah mengikuti kualitas pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Selain itu, survei tegaskan MBG jadi program paling dirasakan manfaatnya. Program makan bergizi gratis dinilai menjadi salah satu program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan survei Arus Survei Indonesia, MBG memperoleh persepsi sebagai program prioritas yang paling tepat sasaran sebesar 40,8% lebih tinggi dibandingkan cek kesehatan gratis sebesar 18,7% dan sekolah rakyat sebesar 9,8%. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, menilai hasil tersebut menunjukkan MBG memiliki penerimaan sosial yang kuat karena manfaatnya dinilai nyata dan langsung dirasakan masyarakat. Ia berharap tren positif tersebut dapat dipertahankan melalui pengawasan yang ketat dan transparan agar keberlanjutan program semakin memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penilaian publik tersebut sekaligus menjadi dorongan agar kualitas pelaksanaan MBG terus diperkuat.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 8.8 siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Ngapunten sangat dulur mboten krasa waktune kula pamit saking program Pasar Kota. Wala jam itu ngantos jam setoso, kalau ngancani jenengan di program Pasar Kota, insya Allah bisa ketemu lagi jam itu ngantos jam setoso awan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Penwana koro.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Epika, Epika hari ini.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat hari Senin. Siang ini Rahma bakal temenin Anda pakai lagu-lagu dangdut koplo sampai nanti jam 3 sore. Coba di Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Yang penting happy dari Lala Widi Sobat Kota ya. Rawan juga pengen Sobat Kota tuh happy di hari Senin ini tanggal 14 September 2026. Perasaan kemarin itu kayak rasanya masih baru awal bulan gitu Sobat Kota. Ternyata sekarang sudah pertengahan bulan aja. Semoga sudah mbaknya masih aman ya. Diberikan kelancaran semuanya, lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, sukses buat kita semuanya, amin. Disukseskan juga niatnya buat gabungan, dengerin Kota FM juga, request lagu-lagu dangdut koplo siang-siang hari ini, hari Seninnya disemangatin Rahma Imaniar. Yuk gabungan sekarang juga 031-567-6923 atau 031-5611-416. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Sobat Kota yang punya Instagram boleh banget untuk follow Instagramnya Kota FM 881 sekalian sama TikTok Kota FM 881. Oke. Selamat siang Digoda.
1: Digoyang dangdut, asik loh Rek.
0: Selamat siang.
1: Siang juga cantik.
0: Bunda cantik, aduh ya apa ya, belum makan sampai lupa kok namanya.
1: Aduh tak kirim
0: makan. Belum makan jadi kayak agak-agak lupa gitu loh.
1: Kalau belum makan tak kirim.
0: Gitu tak.
1: Kalau deket lah tahu itu.
0: Gak apa-apa.
1: Gimana kabar?
0: Dikirim doa aja.
1: Ya, tak doakan cepet dapat yang ganteng.
0: Masya Allah. Yang kaya raya gitu Bun. Amin.
1: Yang pangkatnya tinggi. Gimana?
0: Yang royal rank royal. Lah request ramainya ya ampun.
1: Aku mau request itu nemen.
0: Nemen. Coba Rahma cek ya, ada yang baru enggak nemen? Nemen, coba Rahma cek dulu.
1: Salamnya untuk Pak Dianto, Cak Sur, Cak Gianto, Cak Rimbu, Mbak Ika, Mbak Ila, Pak Popisang, Pak Jono, Pak Kasian, Bu Parka, dan semuanya saja.
0: Oh iya masih bisa nemen.
1: Pak Selamat yang tiga-tiganya.
0: Iya.
1: Oh, itu apa Bunda Yati Aprilia.
0: Oh boleh.
1: Buat jenengan semoga sukses segalanya.
0: Iya ini aku dulu lupa Bunda dari... siapa. Lupa Rahmanya. Lupa Bunda siapa ini ya,
1: Oma.
0: Oma Mami ya.
1: Loh, oh ya apanya ya.
0: Iya aku takut salah gitu loh Oma. Jadi aku mau tanya kangen, aja.
1: Cuma gak ada yang nganter ke situ.
0: Oh gak apa-apa. Aman-aman aja.
1: Doa-mendoa ya.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Sehat selalu Oma. Terima kasih ada Oma Mami yang sudah ikutan bergabung di program Digoda Siang hari ini sebagai penelpon yang pertama. Yang lain jangan sampai ketinggalan ya kan. Oma Mami aja sudah ikutan gabungan ya kali yang lain belum gitu kan. Agung WB Kali Santri, selamat siang. Katanya mau request lagunya Antar Teman dan Kasih. Salamnya buat Cawan Service, Cak Solikin, Mas Wahid, Bunda Diandra, Bunda Santi, ada Pak Sutoyo, Bunda Yanti, Bang Aros, Bunda Mami, Mas Ali, Mbak Bunda Putri, Bang Tejo, ada Bunda Sutira, Cak Senol, semuanya aja. Ini Sa RW. Disalamin kabe. Ame Wibowo, halo request lagunya Mobil dan Bensin. Salamnya buat Mia, Umi, ada Rini, Pak Jontam, Eli Agustin, Bato Yibi, yang ini juga ya. Terima kasih buat Bambang, selamat siang juga. Dari Kosan Simo, area masih merapat ya. Apa tuh, request lagunya Helikopter dari Dike Sabrina. Salamnya buat kru dan juga fans Kota FM aja. Saat duluran, saat awase. Bunda Julaika, selamat siang. Digoda digoyang dangdut, asik lho Rek. Salam berasa duluran salawase Mbak Rahma suwehat. Sedaya kagem Rahmanya sehat selalu aja lancar sak kabehe. Amin. Request lagunya Carmilla. Ini yang paling happy ada Mbak Tanti happy ya. gabungan hari Senin cocok. Suaranya bisa bikin happy semuanya. Mbak Tanti bung-bungan request lagunya Deno, boleh dong Deno ya. Salamnya buat Kusi Gotik aja, sehat selalu, cantik selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar selalu, amin. Tadi apa requestnya tadi? Oh Deno, oke boleh boleh. Kita angkat telepon lagi sobat kota 0315676923 atau 0315611416, WhatsApp call juga bisa banget. Selamat siang Digoda. Sebentar, oke selamat siang.
2: Selamat siang, Digoda, Digoyang Dangdut, asik loh sama Pak Dianto.
0: Oh Pak Dianto.
2: Iya, ini sementara saya gunakan pinjam sebentar HP milik Nyonya.
0: Oh. Iya, Pak Dianto dari Krayan.
2: Iya.
0: Apa kabar iya. Pak De?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Sebaliknya.
0: Sehat juga,
2: Mbak Rahma,
0: alhamdulillah.
2: Terus sehat selalu nggih.
0: Nggih, sehat selalu Rahmanya alhamdulillah. Siang ini masih semangat Pak De ya?
2: Ya nyantai.
0: Lo udah makan apa belum tuh, masih itu masih lemes gini?
2: Belum.
0: Pantesan jek lemes sore.
2: Belum lapar, nyami-nyami.
0: Tak itu, tak semangatin Pak De, Rahma semangatin pakai yeah. Lagu apa maunya.
2: Alhamdulillah, agar semangat selalu mendengarkan di Kota FM. Lagu Pertemuan.
0: Pertemuan, boleh dong, buat yeah. Siapa nih?
2: Ya, yeah, spesial buat Nyonya Siti Amara Sidomukti, anak cucu saya, Mbak Rama,
0: iya.
2: Yang ada di Peringkas 5 Prambon, Sidoarjo, Bibin, Alia, Alessa.
0: Terus?
2: Ferry Adianto. Tadi saya barusan mendengarkan yang request pertama on air, gimana menjenengan? Udah mami nggih sang
0: iya, hidangan. Betul.
2: Oh nggih. Nggih kula sukani salam. Moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berikut Bunda Ulan, Bunda Faris, Bunda Sekira, Bunda Farha, Bang Uco, Bang Eros, Bang Rizal, Bang Adam, Mas
0: semuanya.
2: Aditya,
0: oh iya.
2: Pak Jumadi, Cici Aini,
0: okay.
2: Mbak Ika dan
0: siap.
2: Semuanya.
0: Siap,
2: oke. Semoga sehat selalu. Matur semanun.
0: Misami, Pak D sehat selalu.
2: Oke, super kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dianto yang sudah ikutan bergabung di program Digoda siang hari ini. Lagunya sudah ready dan sudah Rahma siapin. Ditunggu ya sobat kota, satu para satu bakal diputerin. Yes. Sama lagi. Selamat siang. Coba lagi yuk. Selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda. Wasik lho rek.
0: Selamat siang, ada siapa ini?
3: Siang juga cantik.
0: Dari siapa?
3: Dengan Effendi.
0: Cak Effendi Sawahan.
3: Iya betul.
0: Gimana kabarnya?
3: Ini dengan Mbak Rama Imut ya? Intelektual muda ya. Dirimu kan pandai menulis seperti jurnalis. Pandai bicara seperti narator.
0: Masya Allah.
3: Tapi sampean kok gak pandai bercinta?
0: Loh kata siapa?
3: Oh pandai.
0: Ya
3: ajari ampun. Dong aku.
0: Apa sih?
3: Raya ajari dong.
0: Aku pandai bersiaran ini, mau request apa?
3: Lah siaran tahu saya, ini mengudara.
0: Iya, kan benar kan?
3: Iya. Siapa bilang Anda?
0: Gak ada yang bilang, cuman gak ada yang itu, bilang. Yuk, request.
3: Saya judulnya gak tahu, Mbak Rana.
0: Nah, kan?
3: Janganlah kau tangisi perpisahan ini, tak guna kau sesali yang telah terjadi. Apa perpisahan itu Pak Rama?
0: Ini adalah lagunya Perpisahan.
3: Yang cowok atau Barma?
0: Ini lagi dicarikan sebentar ya. Boleh ya, salam dulu Cak Effendi.
3: Salamnya buat Pak Dianto tadi ya. Ada Pak John Tamrin, ada Samsul Hadi di Prigen, sama siapa itu? Pendampingnya lupa, bre. Putri Widayanti. Terus Pak Sugeng yang ada di Bali.
0: Ya.
3: Terus ada Cak Sur, Mbak Ika, Gersian. Ada.
0: Ada, lagunya udah disiapin, ditunggu ya.
3: Judulnya Perpisahan, yang nyanyi siapa kemarin?
0: Perpisahan. Ini Perpisahan ini yang nyanyi adalah Fadesta.
3: Lu cowok enggak ada, Mbak Rama?
0: Itu Fadesta cowok.
3: Oh, itu cowok. Oh, sorry Mbak Rana. Daveta.
0: Iya. Fadesta, Fadesta.
3: Sadeta ya.
0: Fadesta.
3: Ya wis iku lali aku.
0: Salamnya buat.
3: Ya salamnya sudah tadi.
0: Udah.
3: Spesialnya buat dirimu lah gitu lah.
0: Terima kasih ya.
3: Jangan lupa makan siang ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Tetap semangat, selalu tersenyum.
0: Siap.
3: Kembali aktivitas Anda dengan senyuman.
0: Mm-mm.
3: Karena semakin banyak tersenyum, semakin ceria hidupmu itu ya.
0: Baik, terima kasih sudah ikutan bergabung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu, Rahma mau putarkan lagunya Nemen dulu Sobat Kota dari NDXAK. Ada pertemuan juga dari Frecantika featuring Irwan Krisdianto, Perpisahan juga sudah ready. Tapi jangan berpisah dulu karena sampai jam 3 sore nanti kita mau seru-seruan pakai lagu-lagu dangdut koplo. Cuma di program di Goda, di Goyang Dangdut, asik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
9: Halo.
8: Loh, lapa iki kok sesengguan?
9: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
8: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan nih sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa, Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending. Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan. Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap,
0: lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.
1: Makin.

0: quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jangan pisah dulu Sobat Kota, kalau barusan adalah lagu perpisahan dari Fadesta. Ternyata ini adalah lagu dangdut etnik ya. Kalau perpisahan yang cover dari Rita Sugiarto yang versi koplo dan juga cowok adanya duet, tapi kita masih belum ready Sobat Kota. Kita ready-nya Rahma barusan cek itu dari Serly KDI ya, perpisahan, dan sesaat lagi nanti bakal Rahma putarkan seperti itu. Ditunggu ya, Ca Effendi lagunya. Jadi buat Sobat Kota yang lainnya juga yang barusan aja dengerin Kota FM, selamat

0: Siang semuanya, selamat beraktivitas. Hari Senin ini mau disemangatin pakai lagu dangdut koplo apa? Boleh gabungan sama Rahma sekarang juga di 0315676923 atau 0315611416. Iya, kalau yang versi yang cowok aja dia nyanyi sendiri ya, Sobat Kota tuh masih belum ada yang ngoploin gitu kan. Ya semoga aja secepatnya masih segera ada yang ngoploin. Seperti itu ya. Ada siapa yang mau ikutan bergabung di siang hari ini? Kita mau sapa dulu. Selamat siang, Dikoda.
1: Dikoda asik lho, Rek.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dari siapa nih? Cak Andre bukan?
1: Bukan, dari Cak Adam.
0: Cak Adam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Ini sama siapa lo?
0: Rahma.
1: Biasa, Mbak. Oh, Mbak Rahma.
0: Iya.
1: Iya, kabarnya Mbak Rahma bagaimana ini kok?
0: Alhamdulillah sehat. Cak Adam
1: Ya,
0: gimana kabarnya?
1: aku nggak kabarnya sehat ini ya.
0: Sehat.
1: Tapi panas di daerah Waru ini.
0: Iya, oh lagi di Waru ini.
1: Iya.
0: Oke, baik. Di Surabaya juga panas ya.
1: Iya, panas pol.
0: Pol.
1: Alhamdulillah, tapi anginnya ya anginnya juga kencang dikit.
0: Iya,
1: Alhamdulillah.
0: alhamdulillah cerah ya. Jadi masih lancar untuk beraktivitasnya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul. Siang hari ini Cak Ada mau dengerin lagu apa?
1: Dalam Cinta.
0: Dalam Cinta.
1: Iya,
0: coba
1: Gerla.
0: Rahma cek dulu lagunya. Boleh sambil salam-salam Cak Ada buat siapa?
1: Salamnya untuk Bu Julaika, ada CCA ini, Bunda Yanti, juga ada Bunda Kalista, Bunda Farha, dan Bunda Fatona, Mbak Santi, ini selamat siang. Ada Pak Sutoyo, juga ada Pak Deanto, Cak Edu, juga ada Bang Ucok, ini selamat siang. Ada Pak Gianto, Rimbu, juga ada Bu Mami, untuk Mbak Ika, sama Mbak Ima, juga ada Mbak Ella. Lagunya sudah ketemu, Mbak.
0: Sudah ketemu dari Gary featuring Lala ya?
1: Betul sekali, betul. Ya gitu aja, salam untuk semua saja. Untuk Mbak Rahma matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, selamat siang. Ayo kita coba lagi. Ada siapa? Selamat siang, Digoda.
2: Digoda, asik loh, Wong Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ima.
2: Iya, apa kabar cantik? Sehat selalu ya.
0: Sehat selalu juga. Gimana sebaliknya?
2: Ya, alhamdulillah rada pusing soalnya.
0: Pusing.
2: Rada vertigo, iya.
0: Satu
2: vertigo kemarin itu. Tapi yang dengari terus Mbak Rahma.
0: Walah, udah minum obat teh?
2: Sudah, baru sudah minum obat sayang.
0: Iya, jangan.
2: Semoga selalu sehat ya, cantik ya.
0: Iya, Bunda juga semoga cepat
2: kita
0: sembuh
2: semua, ya.
0: Siang hari ini mau dengerin apa ini? Biar semangat.
2: Walah, apa semangat wis lagune apa ya wis manut ae lah wis kudu apa enak-enak.
0: Oke.
2: Bingung nek koplo itu aku.
0: Oh gitu ta. Waduh, pusing bingung sih San. Yang tidak siapin lagu enak
2: koplo
0: ya.
2: Itu. Yo, enak-enak kabeh aku ya apa sing dikoplo
0: ngono. Ini dapat salam apa? Bunda dari Mas Adam.
2: Ya, cantik. Oh iya, oh iya, Cak Adam, salam sewayang dan setulah selalu ya. Selalu ngirimi aku iku.
0: Masya Allah, gak kelupaan.
2: Iya, semua banyak yang ngirimi aku pas di rumah sakit, Mbak Rama.
0: Oh ya
2: ampun. Aku ya, alah gak pernah sakit vertigo loh, gak taunya kok muter-muter gitu kepala.
0: Semoga cepat sembuh ya.
2: Iya, namanya aja tambah usia Mbak Rama ya.
0: Tak doang no sehat terus ya Bun.
2: Iya sama ya, juga orang cantik selalu sehat, dikasih awal rezeki berlimpah.
0: Amin.
2: Ya. Dan juga kalau pulang nanti hati-hati ya cantik.
0: Iya Bunda, makasih. Terus
2: pokoknya salam buat semuanya pendengarnya, salam seduluran selalu.
0: Iya.
2: Terima kasih ya, oh cantik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ima dari Wiyung sudah ikutan bergabung di program Digoda hari ini. Terus Rahma mau sapa-sapa dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, karena sudah nguantri dari tadi nih fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ketemuan sama Abah Waisel dari Samplangan. Sehat selalu Abah, lancar rezekinya juga. Terima kasih sudah bergabung, selamat beraktivitas. Wid Harmoko, selamat siang Wid dari kawasan Riau, Tembilahan hadir. Selamat siang aja, mau kirim salam buat semua fans Kota FM semuanya, Mbak Rama sehat selalu. Reni Rentina, semangat bertugas ya Mbak. Iyo dari kawasan Medan hadir. Ada Darmin nih Capricorn juga. Mbak Rama yang ayo, iya waalaikumsalam dari kawasan Medan, makasih. Kalau gitu Rama mau putarkan perpisahan dari Sherly KDI, Sobat Kota ini adalah cover dari Rita Sugiarto. Terus ada Dalam Cinta dari Gary featuring Lala. Dan lagu-lagu yang lainnya sesaat lagi Rama bakal siapin ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut sampai jam 3 sore.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sin, ini adalah salah satu requestan Sobat Kota yang ada di jalur WhatsAppnya Kota FM. Denoknya yang begini ya, sabar ya. Rama mau sapa-sapa lagi buat Sobat Kota yang lagi streaming juga di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat beraktivitas semuanya. Semoga didekatkan yang baik-baik ya. Lancar rezekinya, lancar juga buat on air. Ada siapa kira-kira? Selamat siang, digoda.
1: Digoda, wasik lure.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa
1: Mbak
0: ini?
1: Hai. Ini dari Ella ini, Mbak.
0: Oh, Mbak Ella udah lama enggak itu ya tidak mendengar suaranya Ella.
1: Iya, tapi aku sering masuk.
0: Iya,
1: Kak. Iya, Mbak Rahma sehat ya, Mbak Rahma ya?
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Sehat ya, Ella?
1: Alhamdulillah sehat. Suara saya udah agak pulih daripada yang kemarin-kemarin.
0: Oh, kemarin kemana suaranya?
1: Suaranya gak bisa keluar, Mbak Rahma. Malu-malu kucing kayaknya.
0: Suara yang gak ya, habis ya.
1: Maklumlah cuaca. Apa itu cuacanya kayak gini, Mbak Rahma.
0: Oh iya, bener.
1: Iya, yang penting kita harus. Sebenarnya ya udah dijaga loh.
0: Mm-mm.
1: Tapi yang namanya penyakit itu masih nyelonong.
0: Iya, saat selalu ya.
1: Iya, Mbak Rahma.
0: Mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Tia Monica aja.
0: Tia Monica, boleh buat?
1: Oke. Salamnya buat Bunda Ima, Mbak Ima, dan juga siapa lagi ini ya, Mbak? Mbak Syanti Salala, dan juga Bunda Mami, Bunda Fatona, Cak Edo, Cak Ali, Pak Rusdi juga, Pak Kasian juga, dan juga siapa lagi ya? Kesemuanya aja Mbak Rahma.
0: Semuanya boleh.
1: Untuk Mbak Rahmanya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Rahma, lagunya saya tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang digoda.
2: Digoda, asik sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma. Oi. Mamia.
0: Oi.
2: Gimana punya gambar ini, Mbak Rahma?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Aku pen siaran aku kayak bisa melebu.
0: Ya apa sih?
2: Oh iya, padahal aku lo tak pencet-pencet tapi kayak bisa melebu.
0: Ya belum rezeki berarti ya.
2: Iya, mangko ya ketua berat.
0: Rap.
2: Kita tadi kita Mbak Ima, Mas Adam.
0: Oh iya tak. Ya ampun, tapi alhamdulillah sekarang berhasil on air.
2: Iya, gimana tuh? Jilu-jilu dede. Oh, sudah mulai ngangkat telepon reng atau pencet-pencet.
0: Eh, beruntung.
2: Akhirnya kena juga.
0: Iya, request apa Mas Edo emangnya?
2: Oh, gitu yang kuwoplo ya. Nek aku kuwoplo gak enak berarti.
0: Iya, no.
2: Iya, singet. Iya, entah-entah ya, pre. Kuwoplo gire.
0: Apa? Maunya?
2: Iya. Jangan dendam gitu ya, Pak.
0: Jangan dendam ya, iya gak oleh soalnya.
2: Iya, kan. Nek dendam gue kan dendam membara.
0: Dendam-dendam apa menjijik apa?
2: Kemarin tetap suwehat.
0: Suwehat.
2: Wakep mulai sih aja.
0: Suwehat pokoknya. Bahagia.
2: Iki tak koyo dorong mangan iki koyo
0: podo aku. Iyalah dorong iku dorong sempat mangan, Cak.
2: Penteni waktu ne jame.
0: Heeh.
2: Aku kan lagi iki lagi pendietan. Tadi emang
3: Sapa?
2: aneh.
3: Jal endel.
2: Badan
3: Canda
2: bukan
3: ya.
2: udah melebar, iya,
3: Iya,
2: janda
3: tayo.
2: bukan, eh,
3: Sehat, yang penting sehat
2: ini
3: ya.
2: dapat salam Pak El, dapat salam dari Neng yang baru masuk, masa Bu Mbak Ela ya. Selamat siang.
3: Terus ada siapa lagi?
2: Iya Mbak, aku kan lagi mentaruh terus nggak sih. Aku kan lagi pendietan, badanku kan melebar ke kiri, melebar ke kanan. Tapi ketemuan roto abot.
3: Mangan terus gitu.
2: Iya, mangan terus. Ngombe terus.
3: Gak olahraga.
2: Olahraga nih olahraga.
3: Mangel.
2: Iya, wes. Wes nade olahraga. Tapi aslinya ya olahraga namburi. Itu bagi ngarit-ngarit olahraga, tapi itu olahraga, itu aktivitas.
3: Ya udah, salam buat siapa?
2: Iya, salami buat yang udah gabungan tadi semuanya, terus tanpa terkecuali. Aku mau lagunya apa ya, Mbak?
3: Lagunya tadi itu Jangan Dendam ya, Anisa Rahma?
2: Ya. Yang cowok ai.
3: Jangan oh, Dendam. Adanya Gary. Kita ready-nya Laila Ayu featuring Irwan.
2: Iya nek wedok sing Rahma sing nyanyi sih gak popo.
3: Tadi dendam temenan kok piye angel.
2: Iya enggak
3: apa. Itu enggak apa ya enak juga kok.
2: Iya wis enak dia dianggap enak lah. Foto judulnya sing wedok
3: iya.
2: Oke, salam ibrisan kecuali salam kompakan ayam Rahma. Semoga selalu sehat. Walaupun panas ini udah 36 derajat Celcius,
3: yeah.
2: Panasnya membara. Angin ini 2 hari kemarin lebih sekali, sekarang udah nggak ada angin.
3: Iya, oke, nggak apa-apa. Okay. Ini mas, kalau di sini masih ada. Makasih ya, Cak Edo.
2: Oke, makasih Marang Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma mau sapa dulu yang di WhatsApp ya. WhatsApp mana WhatsApp? WhatsApp dari Ines Setiawati, selamat siang. Saya ketutupan. Request lagu Wayung Hitam. Terus ada Mia, mau dengerin lagunya Bujangan, Pak Jontam. Dengerin lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Salamnya sewama semua ya. Ada Putri Dayanti, Eli, Pak Wiyoto, Camiskan, Samsul, Ami, Mbak Toyibi, dan semuanya juga. Terus ada Putri Dayanti dari kawasan Tretes, Pasuruan. Mau kirim requestnya lagunya Tiada Lagi, Mayang Sari versi koplo. Salamnya buat Pak Sugianto Rembo, ada Rizal pertama, Mbak Ima Ngesong, Bunda Lili, Pak Sugeng Bakso, Hari Sambi Kerap, Camiskan ke Brown juga. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, makirin salam buat Ning Rara, Eli Agustin, Mirama Deni, Putri, dan semuanya juga. Thank you. And Ning Rara, salami sama ya Ning. Terima kasih ikutan bergabung. Lanjut, Cak Samsul. Cak Samsul request lagunya Bunga Teratai versi koplo. Salami buat Cak Effendi, Bang Ujang, ada Mas Wahid, Mama Eli, Pak Wiyoto, Abah Toyibi. Buat Rahmanya terima kasih ya. Thank you sudah ikutan bergabung. Deno yang dirita dan nungguin Deno. Ini dia Rahmanya sudah ready in Sobat Kota, Cindy Cynthia featuring Sadewo. Semoga suka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: yang damai-damai aja seperti itu ya. Kalau lagu ini belum diputerin, jangan dendam, tenang aja. Karena program Digoda itu hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Jadi misal hari ini belum diputerin sama penyiarnya, besok bisa request lagi. Kalau belum diputerin lagi, besok bisa request lagi. Gitu deh, ya kan? Terima kasih juga buat yang sudah komen-komen atau ikutan interaksi di program Digoda ini. Ini masih di jam 13.43, jadi masih ada waktunya Rahma untuk mengajak Sobat Kota. Yuk ikutan on air yuk di 031-567-6923 atau 031-5611-416. Ada siapa? Ini yang sudah ready untuk request? Tolong requestnya di pastikan terlebih dahulu judul lagunya ya. Jangan apa namanya, lo, aku gak tahu judulnya Mbak Rahma kayak gini. Nah itu apa namanya, biar makin ringkas gitu waktunya ya Sobat Kota, karena kita kan juga membagi waktu sama Sobat Kota yang lain nih ya. Gitu deh. Selamat siang Digoda.
1: Asik lo Ce.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam Ci Ai, ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah puanas palo.
0: Lagi sibuk apa sekarang?
1: Sibuk bubuk.
0: Bubu enak banget, ya ampun.
1: Bubu lah enak, Cik.
0: Mandan, nilak bener tuh cariku.
1: Ya kan? Cari Pak Rudi kan sibuk-sibuk bubu.
0: Lumayan. Apa?
1: Sibuk eker-eker.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Panas-panasnya eker-eker di belakang rumah.
0: Ya ampun. Wes mari eker-eker ya, belum.
1: Oh, eker-eker ket mulai jam 7 tadi.
0: Gitu. Baru
1: berangkat emang bawa nasi.
0: Oke. Okay. Siang ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagune ya pun anginnya menggilan loh, Ce.
0: Kenapa?
1: Anginnya menggilan.
0: Anginnya menghilang.
1: Curhat anginnya tuh ya ampun. Bisa olak malik kayak anu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu aja apa? Aku lali sampai anda.
0: Oh, anda ini dorong mingkam ya.
1: Hei gue, apa? Duda Araban bisa dah.
0: Apa?
1: Duda Araban.
0: Duda Araban, sebentar ya, Rahma cek dulu lagunya. Boleh sambil salam-salam.
1: Salamnya tadi ya, Mbak Ella, Mbak Sedu, Cak Sur, Cak Rembo, Pak Janto, Cak Toto sampai jumpa, Cak Heri, Cak Hari. Cak Heri, ini kade sore ngono gak ngundang-ngundang. Dari sana, Kak Po, Bunda Sanipap, Mana Bunda Sutira Koko Aim, Salikin Delosor, Anak Mas Abid, Anak Tante In, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Bulan, Bunda Mijiati, Mbak Ima, Mbak Santi, Anak Saboneng, okay. Mas Rizka, Wisku, Abeo, Nak Tace.
0: Tau orderin dulu lagunya sebentar ya.
1: Oh iya.
0: Ditunggu, oke.
1: Okay. Ya, semuanya aja. Gue nega ono sih. Gantin tak pernah ya.
0: Tak pernah.
1: Ya nega aja.
0: Ini mau diorderin. Mau nunggu sebentar ya, Papa Taka?
1: Ya, pokoknya nek ada ya putaran yang pertama, nek nggak ada ya wis kedua ya.
0: Iya, oke.
1: Oke.
0: Yo.
1: Buat kalian sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Digoda.
2: Asik lure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Apa kabar Mbak Rahma?
0: Baik Bunda. Lagi di mana ini?

0: di rumah apa di mana?
1: Di garasi.
0: Di garasi lah, apa toh nak garasi toh Bunda Farah iki.
1: Hiburan.
0: Oh, tiduran.
1: Ini lagi maling. Saya lo wah ben kula aku liwat ke cinta kok bener. Kuni dan super hal ya. Lah ngono ya, aman nengai ono jero di telepon.
0: Nah iya.
1: Ya Allah, ngaku kok garot.
0: Ini lagi dengerin radio ya Bunda ya. Ini punten, boleh minta tolong volume dimatikan dulu sebentar.
1: Oh,
0: iya, soalnya feedback nanti.
1: Oh, iki punten mboten.
0: Gimana?
1: Sudah tak belum?
0: Masih. Coba.
1: Lagu
0: apa Mas? Tak kasih lagu.
1: Lagu Ampunilah.
0: Ampunilah. Coba Rahma cek dulu boleh sambil salam.

0: Astagfirullahaladzim, Arupa Wahid, Aba Nardi, Bang Uco, Bang Ujan, Cak Cici, Cak Nardi, Pak Samsul Haji, sama Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arsuli, Mas Ali, Pak Bianto, Cak Sur, Cak Kasih, Aba Kasih, Aba Kosin, Cak Ari, sama Pak Toto, Pak Bianto, Pak Solihain, Delosar, Mas Hafid, Sudah Sutira, sama oh Pak Kasian.
1: Oke.
0: Enggak Sutira sama Bunda Ima dua-duanya. Terus Bunda Cilaisa, Bunda Mami, Bunda Mimi. Terus Cak sama Ibu Mbak Tanti.
1: Siap.
0: Sama Yanti Aprilia, sama Aprilia. Sama itu loh, Jakan Kawat. Semuanya dalam seduluran selawase.
1: Iya, amin.
0: Mbak Rahma selalu sehat ye.
1: Amin Bunda.
0: Hati-hati nak pulang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Farha sudah gabungan di program di Goda Siang hari ini. Kita lanjut lagi buat menyapa sobat kota yang ada di jalur interaksi yang lainnya. Ada Ima, selamat siang juga. Mbak Rahma gak baca zodiak ta? Spill zodiak Aquarius mbak. Saya tak bertapa sek maring ini ya di segmen berikutnya mungkin ya. Ayo diramaikan dulu dong. Kalau banyak nanti madam bakal adain untuk segmen zodiak di program di Goda. Makasih saya selalu juga dimudahkan rezekinya. Okay, terima kasih Ima. Mbak Toyibi, selamat siang mbak dari kawasan Tanjung Sari, Surabaya. Salamnya buat Mbak Rini, Mia, Eli, Pak Jontam, ada Pak Wiyoto Pandaan juga. David, Mbak Rahma, lalu entah pengok-pengok, pet-pet. Putar nang lagunya, ngapusi dua. Suun Mbak Rahma, aku tunggu nanti sore di Tugu Pahlawan sambil nge-es. Iya, foto sisa nang Tugu Pahlawan. Terus ada Harry di Citralen. Play bukan yang pertama mbak, suami buat semuanya aja FKS Bres. Matur nuwun, bahagia selalu juga. Bunda Juleka dari kawasan Gedangan. Waalaikumsalam, Bunda Juleka. Saya selalu ya. Salamnya buat Mbak Rahmanya aja tadi sudah sepertinya. Salam sehat sakabe, amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat Mbak Ella. Oh ala, ya di, apa namanya baru baca ini. Bunda Julaika Mbak Elan lo dapat salam dari Bunda Julaika ya. Ini juga Mas Adam nyalamin Mbak Ella tadi suaranya wes mantap re. Salam buat Cak Edo juga Mbak. Tuh lo Cak Edo dapat salam dari Mas Adam, Mbak Ella dapat salam dari Mas Adam. Seperti itu. Novi, halo Novi. Request lagi gala-gala ya. Lagunya spesial buat Mbak Mifa di Keramat Wiyong. Wah, orang Wiyong kok ternyata ya tetangga berarti ya Rahma ya. Kalau gitu Rahma mau puterin lagu Tak Pernah dari cover dari Rita Sugiarto Sobat Kota ya kan. Terus ada lagu-lagu dangdut koplo yang lainnya yang sesaat lagi Rahma juga akan siapkan. Jadi buat yang mau Rahma adain untuk segmen zodiak di program di Goda untuk hari ini boleh merapat sekarang juga di WhatsApp ya. Jadi kalau segmen zodiak bareng Rahma, Madam Rahma itu gabungannya di WhatsApp Kota FM saja. Oke, kasih tahu sama Rahma zodiaknya apa atau kalau misalkan aku enggak tahu zodiakku apa Mbak, spill tanggal dan bulannya aja. Oke. Tetap di program di Goda sampai jam 3 sore bareng Rahma Iwaniar.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan.
2: Bersih deh.
3: Guys, guys. Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
2: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutia Surabaya, spontan tanpa uhui sobat kota yang Sunda Rahma putarkan. Jadi ini juga salah satu lagu yang masih candu banget ya dengerin sampai sekarang. Terima kasih buat yang masih dengerin Kota FM. Semoga suaranya Rahma tidak bikin Anda loyo, melainkan bikin Anda semangat beraktivitas di hari Senin ini sobat kota. Sambil sawa-sawa dulu ada Dewi Sabla yang sudah ikutan bergabung, request lagunya Taba. Salamnya buat Kak Rahma aja. Bu Lili Margomulyo, selamat siang Ibu. Dari Margomulyo request lagunya Kari Cerita. Salamnya buat seluruh fans Kota FM tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan selalu buat Rahmai. Terima kasih sama-sama. Yoko Sniper dari Kosen Tegar, selamat siang. Ada Inako juga, selamat siang Inako. Lanjut lagi Rika Herlina dari kawasan Kenjeran absen. Pripun kabare Rahma? Alhamdulillah sehat. Mbak Rika semoga sehat juga ya. Request lagunya Aku Gadis Bukan Perawan. Coba Rahma cek dulu ya. Oke, salamnya buat semua fans Kota FM aja. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kok judulnya itu ya? Yang lain dong. Yang lain dong judulnya Mbak Rika, ya kan lagunya tuh yang api unu lho rek. Ya toh. Terus siapa lagi ini? Emrais dari kawasan Jombang, selamat siang. Mau kirim salam buat Mbah Kong, Wong Tretes, Cia Taufik Tas, Pak Jono Tamrin, Mas Fajar Yulianto, Rena Siwalan, ada Ati dari Surabaya juga yang sudah ikutan bergabung di program Digoda hari ini. Lanjut lagi. Ini sudah Yeni Kartika Mama Kori dari kawasan Medan ikutan hadir. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Boleh sobat kota yang mau dibacain zodiaknya, kasih tahu sama Rahma, spill zodiaknya ya sobat kota. Zodiaknya apa gitu kan? Apakah Cancer, Aquarius, Virgo atau Libra ya, Sagittarius dan lain-lain juga. Kalau jadi, kalau sobat kota masih belum tahu zodiaknya apa, bisa spill untuk tanggal dan bulannya sobat kota. Rahma mau apa ya, karena ini mungkin hari Senin ya, hari Senin tuh harus semangat. Dan yang pasti masih banyak orang yang berpikiran hari Senin itu aduh menyebalkan gitu kan, butuh mood booster nih gitu kan biar makin semangat. Rahma bakal spill ya mood boosternya sobat kota berdasarkan zodiak. Tadi ada apa? Ayo sekarang aja untuk spill zodiaknya. Zodiak Libra, ada Putri Widayanti dari kawasan Retes. Libra, berarti Libra itu lahir di tanggal 23 September sampai 22 Oktober ya sobat kota. Libra biasanya itu ketika lagi bad mood ya, cara menyembuhkannya atau meredakannya biar dia gak bad mood terus-terusan, dia tuh nongkrong biasanya sobat kota. Nongkrong, shopping, atau sekedar keliling-keliling tanpa tujuan yang jelas. Yang penting kayak gak di tempat situ-situ aja gitu kan. Itu cara mereka buat menyingkirkan pikiran yang tidak baik seperti itu. Lanjut lagi ada siapa? Tadi apa ya zodiaknya sobat kutase? Mana tadi ya? Oh hilang. Kayaknya kependem sama chat-chat yang di bawah itu loh sobat kota. Oh ini dia, Ima, zodiaknya Aquarius kak. Zodiaknya Aquarius, boleh. Aquarius itu berarti lahir tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari ya. Aquarius itu biasanya gampang bosenan kalau terus melakuin hal yang ya itu aja gitu kan. Jadi saat dia lagi bad mood ya sobat kota, atau ketika moodnya lagi turun, Aquarius tuh biasanya bakal nyoba makanan baru ya kan. Pergi ke tempat kulineran yang belum pernah didatangi. Terus juga sibuk dengan hal-hal yang random juga, yang tiba-tiba menarik perhatian yang bisa menyelamatkan mood mereka. Seperti itu ya Ima untuk zodiak Aquarius. Siapa lagi? Aries. Aries ya Cak Samsul. Aries di 21 Maret sampai dengan 19 April untuk zodiak Aries. Jadi Aries tuh biasanya gak betah berlama-lama ketika suasananya lagi bikin mereka suntuk gitu sobat kota ya. Biasanya dia tuh untuk membikin moodnya menjadi lebih bagus lagi, si Aries tuh biasa jalan-jalan sebentar, pergi ngopi, atau sekedar keluar rumah. Nah itu juga bisa menjadi cara mereka buat mengalihkan pikirannya dan juga balikin mood untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Keliling tanpa tujuan yang gak jelas. Biasanya Libra kayak gitu ya, kayak keliling-keliling aja tuh kayak bisa bikin moodnya itu bagus gitu sobat kota ya. Kan yang penting kayak yang kalau rahmat tuh kayak yang penting gak di rumah aja gitu. Keliling-keliling misal kemana gitu kan. Biasanya tuh Rahma lebih suka yang melihat yang hijau-hijau gitu sobat kota ya. Jadi supaya matanya tuh tidak bosan seperti itu. Kita mau angkat telepon lagi yuk. Selamat siang di Goda. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Wasik lu Mbak Rahma.
0: Selamat siang Cak Prapto. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini?
1: Dari seputaran Margo Mulyo Mbak Rahma, Puanas Mbak Rahma.
0: Puanas. Gimana itu lalu lintas di sana? Boleh di-share dong. Kaget. Ya pucuk. Allah. Buantar suaranya.
1: Dari pucuk utara ya sampai selatan ini lancar. Dominasi ya. Truk-truk besar Mbak Rahma.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Siap.
0: Cuaca di sana cerah.
1: Ini request. Iya, panas wis. Request dingin Mbak Rahma biar enggak panas-panas.
0: Dingin yang koplo. Coba Rahma carikan dulu boleh. Cak Prapto sambil salam-salam buat siapa?
1: Nggih, salamnya untuk Cak Wahyu yang di Margo Mulyo. Bu Lili tadi Margo Mulyo juga ya?
0: Bu Lili.
1: Terus iya, terus Cak Ari, Citralen, Pak Toyo, Cak Makrup, Pak Sugeng Denpasar, Pak Yanto, dan Bunda Ani, Bunda Diandra Tiwi, Pak Wahyu, anak Imana, Bu Julaika, Bunda Yanti. Wis pokoknya semua beres.
0: Oke, Mbak Rahma. Dari Irwan ya.
1: Tetap siap.
0: Oke.
1: Tetap semangat. Ya, gimana Mbak Rahma?
0: Siap.
1: Siap.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Rahmanya, selamat bertugas. Jangan lupa air putihnya yang banyak.
0: Oh, selalu itu.
1: Kalau saya es yang banyak Mbak Rahma.
0: Waduh, Rahma sekarang lagi berusaha untuk menghindari es. Kalau nggak pengen-pengen banget, nggak minum es kayaknya.
1: Iya, sawaker. Panas-panas ngombe es.
0: Seger boleh.
1: Mbak Rahma.
0: Jangan kebanyakan tapi.
1: Oke, gitu aja Mbak Rahma. Dalam?
0: Jangan banyak-banyak minum esnya tapi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi saya kalau Senin itu malah seneng ya Mbak Rahma.
0: Iya.
1: Hari Senin itu enggak hari ini, enggak hari apa kata orang kalau
0: membosankan katanya. Biasa, aduh besok Senin biasanya gitu, aduh udah Senin lagi biasanya kayak gitu ya kan. Lah kok di-mute ta, Cak Prapto? Apa sih cara Pak Cak Prapto iki? Halo, kapan chat iku lho? Kapan chat? Coba dilihat WhatsApp-nya, Cak. Kok di-mute ya? Ya ampun, udah ta?
1: Oh iya, iya kepencet. Siap
0: nggih.
1: Nggih. Siap nggih, Mbak Rahma, matur suwun, tetap semangat. Nggih, sampai akhir tugasnya nanti.
0: Makasih ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih udah ikutan bergabung di program di Goda siang hari ini. Rahma mau sapa-sapa lagi. Ada siapa? Coba ini aja deh. Selamat siang, Digoda.
1: Iko udah masih korek.
0: Selamat siang, Benowo lagi.
1: Oke,
0: Yo,
1: Benowo hadir.
0: Cak Ma'ruf.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana?
1: Ini kerja ini.
0: Oh, lagi kerja. Di daerah mana sekarang?
1: Tadi di Benowo pisan.
0: Oh, di Benowo juga. Ya, lagi kerja sampai malam biasanya, apa sampai sore biasanya?
1: Malu tuh sama tok.
0: Oh gitu. Tak semangatin pakai lagu ya, sampean request lagu apa?
1: Terus lagu penak ya.
0: Apa
1: Sampai
0: yo?
1: ngamen apa tiga, Mbak?
0: Hah?
1: Ngamen tiga.
0: Ngamen tiga.
1: Ya.
0: Coba Rahma cek dulu lagunya ya.
1: Ada
0: Salamnya
1: kak.
0: buat siapa?
1: Terus salam buat semuanya, belas saya, Mbak.
0: Salam buat
1: Buat lewat
0: semuanya.
1: kota FM. Ya.
0: Oke.
1: Tak pulang, hati-hati Mbak Rama.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dapat salam ke lo dari Putri. Terima kasih ya udah ikutan bergabung. Biasanya senengnya nih tambal ban Mbak Rahma lagu nih lo deh lo senengnya ngamen telu gitu lo. Iya, udah disiapin ya lagu ini ditunggu. Mau sapa lagi? Tapi di segmen berikutnya saja sepertinya Sobat Kota ya, karena kita harus memutarkan komersial break yang satu ini. Kita dengerin lagu dulu ya. Dingin dari Irwan Krisdianto.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Sudah Rahwa mengutarkan ya lagunya Helikopter Turun ke Padang yang lagi happening juga Sobat Kota di YouTube. Kemarin-kemarin banyak yang request tuh, udah Rahwa kabulin, semoga suka ya. Mau sama-sama juga buat Yeni Kartika, selamat siang. Sama Kori dari Kesan Medan, ada Soja, Banjarnegara Jawa Tengah ikutan hadir. Dumayanti, warga Sawat Langkat Sumatera Utara. Rohyanto, request lagunya Secawan Madu. Lo kalau remix, gak bisa ya, ini koplo gitu. Remix pagi-pagi dong di pasar kota. Kalau cuma remix aja ya kan. Cahar, dari Kawas Madia, Surabaya ikutan hadir. Hartono, dari Jakarta Utara. Salam sehat buat semuanya aja, terima kasih. Ini sudah lanjut Aditya, lo baru muncul Are. Mbak Rahma, apa ini? Mbak Rahma gotik cantik ayu. Salamnya Bros aja fans Kota FM dan juga FKS tanpa terkecuali buat Rahmai. Terima kasih dari Aditya Kedamaian. Makasih juga Sanereo Randy, selamat siang juga dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Budi Prayitno absen dari Lampung. Nurkelis Mojokerto hadir. Lagunya adalah Permintaan apa Permata Hati. Salamnya buat semuanya aja. Cang Mustika, halo Cameng dari kawasan Gianyar Bali ikutan bergabung. Adi Tukyo dari Jogja, ada Ripto Swasono juga. Selamat siang juga Sobat Kota, salam buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Ini lagi sumpek. Holiday dong kalau lagi sumpek ya kan. Bambang, terima kasih udah diputarkan lagunya. Di ke Sabrina tuh lama, 1 menit loh. Ya apa ya kan. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung Mas Bambang. Rafa manggilnya apa nih? Cak, Mas atau siapa ya. Terima kasih pokoknya sudah ikutan bergabung di program Digoda untuk hari ini. Rafa bakal masih membahas, waktunya nutupin gak? Oh enggak nutupin. Mau ngebahas zodiak lagi tapi waktunya ternyata gak nututin Sobat Kota. Kalau gitu Rahma mau puterin lagu dulu. Kalau dari tadi Rahma perhatikan Sobat Kota juga banyak yang request lagu-lagu dangdut yang berbahasa Indonesia ya kan. Rahma selingin pakai lagu dangdut etnik supaya bisa makin beragam Sobat Kota. Kesayangan datangnya dari Dias Erlangga. Ini dia lagunya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

di 88,1 Radio Kota FM dari Surabaya. Thank you Sobat Kota buat yang sudah ikutan bergabung di program Digoda hari ini. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada lagu-lagu dangdut etnik yang sudah Rahma siapin untuk menemani aktivitas hari Senin Anda ya. Sampai ketemu lagi Sobat Kota, bye-bye.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo sobat kata, selamat sore. Tunggu Pahlawan balik lagi juga ditemenin sampai jam 7 malam bareng Rahma Imaniar sobat kota. Jadi siapin untuk lagu dukungan Anda di program Tunggu Pahlawan untuk hari ini. Pilih satu boleh, pilih dua boleh, apalagi pilih lagu yang satu ini nih. My Man Gue dari Naikilai yang bisa didukung di

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

lagu kesungguhan yang dikomposeri oleh Adibal Syahrul, musik arrangernya ada Yusuf Tojiri, di masteringnya, mixing masteringnya ini ada Tirta Saki, Sobat Kota ya. Jangan pernah kau berpikir aku sering berlebihan. Aku hanya melakukan apa yang aku rasakan gitu. Apalagi kalau misalkan kita punya sahabat ya, kalau ngomongin tentang cerita, ada yang seseorang yang dengerin kita cerita tuh, oh anak ini berlebihan banget gitu kan. Padahal dia cuma menceritakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi kalau misalkan milih pasangan atau bahkan sahabat, kita emang harus tara Sobat Kota ya, biar tidak dikira berlebihan gitu rasanya, padahal cuma pengen cerita aja. Ya, kalau sekarang Sobat Kota wajib ceritain sama Rahma, ceritain, kasih tauin aja deh untuk lagu-lagu yang Anda suka di program Lagu Pahlawan, kira-kira ada di nomor berapa. Tapi sebelumnya Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan, Sobat Kota. Ada David, tema nomor 8, Mbak Rahma.

0: Tapi 8 nya udah diputerin ya di jam 17.18 waktu Indonesia Barat. Dengerin gak tadi? Ayo. Yusuf Triyono dari Duku Kupang dukung lagu TP nomor 10 dan TP nomor 11. TP 10 nya udah ready, TP 11 nya udah diputerin tadi di jam 17.13 waktu Indonesia Barat. Jangan voice note-in aku, kita gak menerima voice note ya sobat kau tadi segala program. Ada Risma dukung lagu yang ada di TP nomor 10 dan 13. 10 nya udah ready, 13 nya itu ada lagunya Anjeli Olivia, boleh langsung di disiapin sama Rahma dan ditungguan aja untuk lagunya ya, ditunggu. Lanjut lagi, sampai mana tadi? Bunda Julaika, halo Bunda, selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam. Dukung lagu yang ada di TP nomor 7, kita cek. TP 7 tuh ada lagunya Gila Dangdut The Virgin, udah disiapin juga, ditungguin aja. Rika Herlina, TP nomor 3 dan TP nomor 5. Kura-kura dalam perahu dan juga Selfie Yama ditunggu juga. Lanjut, siapa lagi? Mariana, dukung lagu yang ada di TP nomor 15. Kok yang di-vote lagunya ciwi-ciwi semua ya? Ini loh juga ada lagu cowok-cowok, sobat Kota Maul Aryan. Ada siapa lagi? After Sign, Narboy Gang, terus Narboy Gang tuh tapi duet sama si Arlida Putri. Ada siapa namanya ini? Zainul Bashar, lagunya enak juga sobat Kota. Gitu deh, tapi selera ya. Ramah yang menawarkan saja kok, enggak memaksa ya. Kira-kira sobat Kota mau pilih-pilih lagu lagi atau menambahkan vote-nya juga bisa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881. Next, Rama bakal putarkan lagunya Dua Cincin dulu deh, Lembang Gula. Hari ini adalah lagu dangdut koplo, jadi selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan ketika ada di daftar, lagu ini juga bisa di request di program Digoda dan Pasar Kota juga bisa banget. Ini dia lagunya.
1: TP 10.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Tugu Pahlawan yang menghadirkan lagu-lagu dangdut baru yang bisa didukung juga Sobat Kota. Kalau tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan, it's jangan kemana-mana karena masih banyak lagi untuk lagu-lagu dangdut baru enak yang bakal Rahma putarkan. Salah satunya adalah lagu yang bercerita tentang seseorang yang awalnya dia tuh ngerasa geli banget ngelihat layar televisi yang penuh dengan dangdut. Tapi lama-lama ini pertahanannya tuh goyah. Jadi irama musik rakyat ini nyatanya punya daya tarik tersendiri Sobat Kota dan mampu menghipnotis siapapun mulai dari pelosok desa, hiruk-pikuk kota, sampai dengan ke mancanegara. The Virgin ini juga menyisipkan elemen rap berbahasa Jawa yang lugas dan menyentil fenomena penyanyi instan dan budaya pesta yang emang banyak sekali marak Sobat Kota, memberikan warna yang sangat personal dalam lagu ini. Ini dia single terbaru dari The Virgin, Gila Dangdut yang bisa didukung sekarang juga.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: TP 12.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore!

88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Barusan saudara memutarkan lagu terbaru atau perdana dari April Sobat Kota. Dan menariknya, ini tuh ditulis langsung oleh Charlie Van Houten yang terinspirasi dari perjalanan hidup April. Jadi melalui liriknya itu, si Charlie tuh dia mencoba untuk menggambarkan sebuah perjuangan seorang anak yang sejak kecil itu telah berusaha membantu keluarganya sampai akhirnya sekarang dia mampu untuk menggapai cita-citanya atau impiannya. Menyala itu bukan sekedar hanya debut lagu Sobat Kota, tetapi juga melambangkan simbol perjalanan, harapan, dan juga mimpi seorang anak yang dia tuh gak pernah menyerah pada keadaan. Harapannya yang pasti, semoga karya perdana dari April ini bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak di luar sana juga, orang-orang untuk yang lagi berjuang juga menggapai impiannya, sekaligus bisa menjadi awal dari perjalanan panjangnya si April dalam mewarnai industri musik dangdut Indonesia. Kalau Sobat Kata suka dengan lagu ini, jangan lupa didukung sekarang juga di program Tugu Pahlawan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini? Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: TP 12.

Rungokno tangisku dari After Sign. Sobat, kalau lagunya ada di tempat nomor 12 dan sudah Rahma play ya. Thank you buat yang barusan ikutan bergabung, buat yang sudah pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Ada Bunda, Oma Mami, ada Mas Misbah, dan semuanya juga ya yang sudah ikutan kirim vote-nya untuk di program Tugu Pahlawan hari ini. Rama sudah merekap, Sobat Kota, hasil dukungan Anda yang sudah dikirim melalui sosial medianya Kota FM. Dan yang paling banyak mendapatkan vote untuk hari ini dimenangkan oleh...

Selamat untuk TV nomor 5, Selfie Yaman dengan singlenya Sampaikan Rindu. Terima kasih juga buat yang sudah menyampaikan vote-nya di malam hari ini ya. Kalau gitu Rahma Imaniar pamit, suatu saat lagi ada Dendang Surabaya, program yang menyajikan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Sobat Kota wajib gabungan dan mau salam-salam juga boleh banget untuk orang-orang tersayang. Rahma pamit, sampai ketemu lagi. Bye. TP5.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Rungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Hai Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya. Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak enteni gabungane.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam untuk Sobat Kota yang baru saja mendengarkan saluran kami, www.kotafmsurabaya.id dan juga aplikasi On Ears. Yang mendengarkan analog, halo, hai, 88,1 FM Dendang Surabaya menyapa ya, boleh diputerin dong lagunya Eri Susan, boleh dong sayangku. Mutiara Retak judulnya, gak pakai iyang. Mutiara Retak dari Eri Susan udah tak siapin, request dari Rika Herlina. Salamnya buat Cik Aini Citralen, Mas Rizal, ada juga Pak Bernardo Pizza. Dendang Surabaya Kenjeran hadir, siap. Sempenting bahagia selalu dan juga keep smiling. Putri Widayanti hadir dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Sadam, Sabar Dalam Diam dari Novi Aila. Salamnya buat Pak Po Gedang, Bunda Lilik Margo Mulyo, ada Reza Mohanzing sebagai Eski Lovers. Eski Lovernya kita sebut ya Mbak Putri ya. Ben Wong Eski Lover dadine Kota Lovers kabeh. Ada juga Aditya Mahesa, Cak Gianto Rembo, Mang Ujang, Rizal Pratama yang ada di Gubeng. Semoga rasanya mendengarkan Kota karena enggak pernah dengerin soalnya. Loh, kok gak tahu ya apa rek? Ya tahulah, wong aku bagian controlling kok. Ada juga Mas Agung dari Kalisantri, request lagunya Rani. Salamnya buat semuanya aja kru Kota FM. Semoga menjadi radio yang hebat dicintai pendengarnya. Oh, makasih. Sampeyan iki lek ngetik lho Mbak Putri kok iso jare aku gak tahu. Ya aku tahu toh. Tapi lain kali gak usah ditulis Aski Lovernya ya. Monggo untuk yang mau on air 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Monggo. Ada yang pengen on air silakan. Nomornya ya, jadi di 031-561-1416 567-6923. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah.
1: Sama siapa ini?
0: Dengan Rani, di sana dengan siapa?
1: Alhamdulillah, ini sama Cak Adam.
0: Walah, Mas Adam.
1: Betul sekali.
0: Nggih, kabarnya saya sehat, semoga jenengan juga ya.
1: Nggih, alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Pripun hari Senin wis hampir setengah bulan ini tinggal
1: hampir
0: Tinggal separuh maneng wis bulan Oktober jek cepete ta lah.
1: Wis waktune ngeten arep Pak jane ya opo maneh ya hitung-hitung ya bener ae.
0: Bener ae. Jadi ditinggal siaran kok moro-moro wis tanggal 14 September.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga pokoknya semuanya sehat. Supaya kerjoni lancar, ya rezeki ini lancar.
1: Betul sekali ini untuk.
0: Terus makannya juga enak. Saiki lek makme opo wae lawe lek kondisi sehat kan makem rasanya enak nikmat terus gitu.
1: Iya, memangnya makan itu enak karena pagi itu sama siang itu sudah pewanas sekali.
0: Nge.
1: Di daerah Waru ini pewanas, terus anginnya ada, ngebes titik. Jadi ya agak-agak enak gitu kalau siang. Kalau malam itu terlalu dingin.
0: Betul. Jari ini Mang Ujang, Cak Adam, wes mak entah jari ini ngono.
1: Sampun mang, ya boleh anggenes lari mang, ya mene iki bisa mang. Alhamdulillah sampe dhewe sing di rumah emiku mau
0: sampean
1: iku ta. Mrene ta.
0: Biasane ngono, biasane sing bengak-bengok wis makan ta koyo Mas Rizal Pratama barang iku. Ujug-ujuge dhewe dorong makem dhewe.
1: Dorong makem dhewe. Apa lho Mbak Rani cek mrene, nek mrene lak ora ide ngono ae karo Mang Ujang memang ide.
0: Nggih, malam ini mau disiapin lagu apa ini? Monggo, Mang Mas Adam.
1: kepingin Bhatra Cinta.
0: Bhatra Cinta, sudah siap. Salamnya buat siapa ini, monggo.
1: Salamnya untuk Mang Ujang ini juga selamat malam.
0: Nggih.
1: Ada Bu Mimi, ada Bu Sutira, juga ada Mas Ali, ada Cak Satrio, terus ada Pak Kasian, juga ada Pak Sutoyo, juga ada Pak Deanto, Cak Edo, juga ada siapa itu, Mbak Ima,
0: Mbak Ima,
1: ada Mbak Ika, ada Mbak Yanti, juga ada Mbak Yati, Mbak Ella ini selamat malam.
0: Nggih.
1: Terus ada Bunda Farha, Bunda Fatona, terus ada Bu Julaika.
0: Oke. Iya, oke. Alhamdulillah Bunda Julaika juga ini hadir ini. Selamat malam, jar ini.
1: Iya, mudah-mudahan bisa gabungan nih, bisa saya Bu
0: Julaika
1: ini. Iya.
0: Siap.
1: Terus ada CCA ini. Salah untuk semua saja karena ini sudah di, saya itu di depan agak dingin.
0: Lah iya.
1: Tapi enggak apa-apa wis mari mak. Matine ya wis enggak apa-apa. Untuk Mbak Rani terima kasih.
0: Iya. Sama-sama terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mesbah. Ini selalu hadir dari Purbalingga, Jawa Tengah. Hadir kakak penyiar, waalaikumsalam. Ada juga Bunda Julaika, selamat malam Bunda cantik. Meliper di Senang Dendang Surabaya, lagunya Derita di Atas Derita. Makasih waktunya, salam sehat untuk Ning Rani, salam sehat lancar semuanya untuk Sobat Kota juga. Miss Ika, selamat malam, syahdu banget. Aku hadir Miss Beauty Rani, sehat selalu juga untuk Miss Ika di Jalan Gresikan ya. Wes tak siap no ini, lagunya Hidup Untuk Cinta dari Inul Daratista. Sesuai request dari Risma di kawasan Balongsari Praja 139. Selamat Hari Radio Nasional. Pokoknya masih euforianya merayakan Radio Nasional. Doa baik menyertai Risma sekeluarga ya. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang setia mendengarkan. Jadi lah sing gak mendengarkan ya tak doakan, semoga hatinya terketuk untuk mendengarkan. Ben tambah gai yang seduluran kabeh ning kene ngoten nggih. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syadu banget.
0: Syadu banget.
2: Mbak Rani sing paling gemoy sendiri.
0: Selamat malam. Halo, Bang. Yok nopo kabarnya?
2: Ya, Bang Uco sehat.
0: Mbak Rani bagaimana? Alhamdulillah. Kabarnya sehat, dari kemarin ditanyain sama Sobat Kota. Bang Uco kangen, kabarnya gimana gitu.
2: Ya, semoga Mbak Rani sehat ya, Pak.
0: Amin, semoga Bang Uco juga diberikan lancar rezekinya ya.
2: Kita saling doa mendoakan.
0: Amin.
2: Ternyata tak kuasa ku berpisah
0: darimu. Asik.
2: Rujuk Mbak Rani ya.
0: Oke, rujuknya sudah siap.
2: Ya, rujuknya spesial buat Mbak Rani. Untuk Bang Uco, jangan kita saling saudara Mbak Rani.
0: Siap, jangan, betul.
2: Tadi ada Cak Adam ya.
0: Dalam? Iya, barusan ada Cak Adam.
2: Salam kenal Mas Adam, Pak Gianto Rebo, Pak Sugeng, Bunda Farhan. Derek Bunda Fahkan aja Mbak Rani. Salamnya untuk Mbak Rani, ku doakan selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Kobar dan juga Mas Adam dari kawasan Waru, Sidoarjo.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Aku dilahirkan untuk siapa dari Asep Irama. Rani putarkan spesial dari Cak Rembo yang sudah mendengarkan Dendang Surabaya malam hari ini. Salamnya buat Bunda Sutira. Ada juga buat Bunda Farha, Bunda Yati Aprilia, Miss Ika, Widya, Putri Prigen, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, Mbak Ella, Bunda Lili Margo Mulyo, dan semuanya seduluran Salawasi. Mang Ujang, Bang Uco udah mak entah. Oke, terima kasih. Sama-sama, Cak Rembo, Matur Subanuwon. Ada Inako juga yang sedang mendengarkan streaming. Terima kasih banyak. Halo, tak angkat kok Tut. Nah, halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Rani?
0: Alhamdulillah baik kabarnya, sehat walafiat. Bagaimana sebaliknya?
1: Amin, alhamdulillah sama.
0: Baik, sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini dari
1: lagu.
0: Iya, ini dari Umi Latifah.
1: Iyut.
0: Iyut, lagu apa iki? Mau disiapin?
1: Melodi Cinta dari Ida Laila sama Ahmadi.
0: Melodi Cinta.
1: Iya.
0: Oke, Melodi Cintanya tak siapin. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rani. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Salam kompakan tanpa terkecuali Mbak Rani.
0: Siap.
1: Semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
1: Tunggu, semoga sehat selalu. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Melodi Cinta. Ada Umi Latifah ini yang hadir ya dari Madura. Semoga bisa menginspirasi Sobat Kota yang pengen gabungan on air ya. Yang semalam udah gabung tanggal 13 yo dijeda dhisik. Jadi memberikan kesempatan untuk Sobat Kota yang semalam sudah gabung istirahat dulu, diganti teman-teman yang malam hari ini belum gabung, belum menyimak semalam, monggo bisa nomor teleponnya dihubungi di 0315611416 dan juga di 5676923. Jadi memberi kesempatan untuk yang belum telepon. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan streaming dari seluruh wilayah Indonesia. Saya mau baca dulu. Makasih teman-teman. Ini Mbak Putri sama Plek dari WA. Dan juga hadir juga, terima kasih dari Facebook. Lagunya Sadam sebentar lagi terputar. Heru Cokro dari Dupa Kaya hadir lagunya Kecil-kecil Cabai Rawit. Lagunya dari siapa ya ini ya, Kecil-kecil Cabai Rawit. Aku kok agak-agak lupa. Kecil Kecil-kecil Cabai Rawit. Nanti tak cariin ya lagunya ya. Aku kok lupa ini lagu dangdut dari siapa ini Mas Heru. Kause Miller dari Kelurahan Cepura, Maulava Kupang. Dari NTT Bang. Bang mau Kause, Miller Kause, aman ya dari NTT ya. Rani titip salam buat semua keluarga dari NTT. Salam santun Miller Kause dari Kota Kupang. Semoga sehat selalu, jaya selalu. Pokoknya dari Jalan Salak RT 17 RW 7, tepatnya di Kelurahan Cepura, Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ikutan dangdutan ya Bang Miller, semoga sehat selalu di sana. Norma Gayatri, Dendang Surabaya merapat juga. Nyoman Landung dari Kelungkung, Bali hadir. Yeni Kartika alias Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara. Socha mewakili warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Request lagunya Mengapa dari Nurkolis, Mojokerto. Merapat Mengapa, Mengapa. Yowes, tak siap no pisan, mari ngene.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Monggo open lagi untuk Anda bisa gabungan interaksi. Malam hari ini saya sapa juga Ami Wibowo hadir dari Jakarta. Titip salamnya buat Miapsari di Bandung dan Rini Setiawati, Pak Jono Gresik, Mama Eli Agustinca yang ada di Sidoarjo, Mbak Toyibi Surabaya, dan untuk Yeni Ine. Terima kasih banyak. Melamar, ngelamar dari alam, ini sudah terputar. Sesuai request dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, ada Mas Samsul Hadi. Salami kaya Mama Gemes Anak Imana, Bunda Dian Ratiwi, Pak Sugeng Bakso dan Pasar Bali. Juga ada Pak Jono di Gresik, Bunda Ani Bohai, Wahyu Supriyadi Wong Kerapu, Mas Solihin Delosor, Mas Wahid dari Penjaringan juga. Inako, still listening me, terima kasih banyak. Bunda Ima di Beyong, terima kasih, selamat malam. Ada sobat kota yang yang sudah siap untuk mengudara. Hai, Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Warani.
0: Alhamdulillah baik, ini dari Mas Hafid.
1: Iya, betul.
0: Iya, apakah sedikit flu?
1: Enggak.
0: Enggak, aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Iya, soalnya ini seminggu berlalu banyak banget yang batuk pilek, demam.
1: Iya, Barani enggak ya?
0: Alhamdulillah tidak, sama dengan Mas Hafid, sehat-sehat selalu. Gimana ini? Lagunya tak siapin dulu sebelum salam-salam.
1: Lagunya lama enggak dengerin lagunya Mbak Rani itu.
0: Lagunya Rani. Oke deh kalau begitu. Siap. Salamnya
1: bersama Kota FM dan bersama Mbak Rani juga.
0: Iya. Berhubung
1: salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa? Ya. Monggo.
1: Salamnya juga ada Mbak Rani bersama kru Kota FM, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga ada Pak Nurin, ada Mama Yasmin, juga Bunda Fatona, Bunda Farha, Cak Ali, Cak Edu, Cak Ma'ruf, Bang Kobar, Beli Arjun, juga Abang Kosim, Abah Ahmad Samsuri. Semuanya tanpa terkecuali, salam kompakan aja Barani.
0: Amin, siap, terima kasih
1: Barani, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih waktunya Barani.
0: Sama-sama, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Karen-karen ketiduran habis makan tahu tek terus.
0: Waduh, nikmatnya tahu tek malam ini menunya. Lengge, terus ketiduran. Masya Allah, nikmat mana yang yang kita dustakan?
2: Gusti Allah, kayak iki nikmatan yang luar biasa.
0: Engge, saestu.
2: Kerungu suarane Mbak Rani.
0: Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah nggih, Pak Rofik. Ini tadi ada Wong Bangkalan dari Madura, Mas Hafid. Kalau Pak Rofik request lagu apa, tak siapin dulu.
2: Nggih, lagu niku napa? Kematian dari Roma.
0: Kematian dari Roma Irama. Iya, iki Bang Haji belum nyanyi blas dari tadi ini.
2: Nggih.
0: Udah siap lagunya ini. Gimana ini Pak Rofik? Camilannya nopo lek tadi itu tahu tek?
2: Gak ada camilan.
0: Gak ada camilan Pak Marino soalnya kesirep.
2: Enggak tala-tala minum ini apa tak? Air putih.
0: Oke. Gengge. Wes luar biasa pokoknya. Monggo, salam. Dalam?
2: Pokoknya sehat.
0: Iya, wes pokoknya sehat. Apa meneng iki podo balapan watuk pilek wong-wong insyaallah semoga iya banyak ngeklik watuk sampai aduh jero lek watuk sampean saken nggih niku nggih musimnya juga karena memang cuaca sedang tidak bersahabat ya, banyak debu juga
2: cuacanya
0: nggih. Monggo salamnya buat siapa ini?
2: Apa menyalahkan cuaca Mbak?
0: Nggih.
2: cuaca kan sudah pasti begitu.
0: Sudah pasti, tinggal kita menjaganya saja.
2: Kita saja yang harus menjaga dengan baik.
0: Nggih, insya Allah. Nggih.
2: Salamnya buat kan Mas Hafid ya.
0: Nggih, barusan ada Mas Hafid dari Madura.
2: Mas Hafid di Bangkalan.
0: Bangkalan, nggih.
2: Bangkalan, salam kenal Mas Hafid.
0: Nggih.
2: Dan buat semuanya saja, salam sehat dan bahagia.
0: Dan bahagia.
2: Mbak Rani, matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyapa juga dari Setabat Langkat Sumatera Utara, ada Dumayanti, selamat malam. Mendengarkan streaming dari seputaran Yang Batu dan Pasar Bali, ada Putus Tun. Selamat malam, ini dari Rohyanto, hadir dari Facebook. Kemudian juga dari Ainul, Karang Tembok, Surabaya. Selamat malam Mas Ainul. Gea Yobi dong, hadirkan Dumogi malam hari ini diputerin. Salam dari Jakarta Kemang, dari Vera Kumala Gistro. Lagunya apa Kumang? Jakarta Kemang, oh anu lagunya pokoknya Gea dari Gea Yobi Sister, boleh apapun ya. Oke, tak carikan nanti lagunya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Harapan dari saya juga mudah-mudahan Mbak Rani dan semua kru Kota SM tetap sehat walafiat.
0: Dari mana ini? Dari semalam jane sampun masuk tapi enggak apa-apa sudah. Mbak Zainal ya?
3: Iya
0: dah. Iya.
3: Waktu iki opo ne wong kuwe lali ini
0: iya,
3: masa.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya apa sih yo meneng ae. Yo ngaku ten.
0: Nggih, enggak apa-apa.
3: Orangnya sebelumnya kan gitu.
0: Iya, nggih. Semoga
3: mudah-mudahan lain waktu.
0: Nggih.
3: Kapan aku melebu, kapan aku metu. Untung.
0: Nggih.
3: Mbak Rani si oleh masuk, yang kau melebu ya, rek, nggak popo.
0: Nah iya, nggih. Terima kasih, Mbak Zainal.
3: Begadang dua ya, Mbak Rani.
0: Oke, nggih.
3: Salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Siapa saja ya.
0: Siap.
3: Ke rodo-rodo afal. Nek awak dhewe iku eling lali akeh lali.
0: Iya, siap. Nggih, Mbak Zainal.
3: Salam sehat untuk semuanya. Seperti biasanya, Mbak Rani.
0: Siap.
3: Tuku beras kaya ngeliwat, ojo tumpang deke nang pancini.
0: Asik.
3: Dungak no waras lan selamat. Muka-muka kata rezeki ini.
0: Amin, terima kasih.
3: Sehat walafiat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Tetap setia meluncur dulu Sobat Kota. Terima kasih.

dari pregame. Rini Setiawati Bandung, terima kasih, selamat malam. Mas Hafid, Umi Latifah, Bang Ucok dan juga Bang Adam.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Nyut-nyutan dari Jirayut nganterin kita ke akhir perjumpaan Dendang Surabaya Sobat Kota. Edisi Senin 14 September 2026. Apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar malam hari ini, Reni mohon maaf. Disambung besok lagi ya Sobat Kota. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan baik dari jaringan analog ataupun streaming. Tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi sudah siap rekan kami Tarining Tias di program Caning Campur Sari Koplo Gendeng. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau perlu Sobat Kota bisa pakai masker ya selama keluar-keluar karena memang cuacanya sangat berdebu. Salam sayang dari Citandui. Mwah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Ya, sugeng dalur. Iki lho, wis teko iki lho acara campur sari kabeh dengan TFM. Iki. Alhamdulillah, sakit kepangi malih kalian dulur-dulur sedoyo, nggih. Lewat program sing panjenengan iso gawe kangene ati ngono ya. Monggo tapi narak, nggih. Enggak usah sungkan-sungkan, mangke nggih. Monggo di midang tangan rumiyen disimak rumiyen nggih. Antas mangke jam 11 dikancani tarining tiyas ngayu dewi.

0: Tolor, nggih, sampun pinarak nggih, wonten sak ning campur sari koplo kening FM iki. Wes, pokoke nek gabung nangane sak ning ya, kudu mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Lala poriri lho, iya to. Amarga apa? Ketembang-tembang saya tak aturke ya, yang akan saya aturkan nangane dulur-dulur kabeh iku insyaallah iku bisa membuat hati, pikiran itu akan menjadi sejuk ngono lho ya. Nang ati ku maknyes ngono ya. Cak Ning. Sudah masuk, ya.
1: Yeah. Campur sari. Koplo Gering. Kota SM. Yoiki. Yoiki tutu iku. Sugeng dalu Mbak Tari.
0: Sugeng dalu Mbak Zena. Inge, selamat malam Mbak.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Sae. Jenengan gimana? Ya. Sehat juga?
1: Ya itu dia harapan dari Mbak Zena. Mudah-mudahan Mbak Tari, keluarga, sekaligus kru Otas M. Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin, Mbak Ternuwon, Mbak. Gimbah, monggo. Ngerasakan tembang nopo, Mbak?
1: Kok ya, di daerahku Bangkalan, mendung.
0: Lo iya dah, iya. Tanpa hujan.
1: Tapi mudah-mudahan tanpa hujan nih, Mbak Tari.
0: Oh iya. Mudah-mudahan tanpa hujan. Oke, alright.
1: Oke, salamnya.
0: Monggo.
1: Ada nih dulur yang di sana itu, Cak Kopar, Bang Uco. Ada Cak Sugeng ya. Ada Cak Toto, Cak Sak Gelot Dake. Ada yang selamat. Cak Edo. Ya apa kabar Cak Edo?
0: Apik.
1: Ayo pari ani awan mengi tak tunggu ya.
0: Sik ngarang gawe si An.
1: Ada Cak Yanto. Ada Ning Sukira, Sukiya Mbak Dia. Terus siapa terakhir tadi itu?
0: Sinten?
1: Cak Rofi. Salam kenal ya. Ya wis ini aja dulu untuk Batari.
0: Kalem.
1: Matur suwun banget. Seperti
0: sami,
1: biasanya. Batari.
0: Iya, Mbak.
1: Tuku beras gak ngeliwat.
0: Cakep.
1: Ojo tumpah deke nang panci. Tak dungak no waras lan selamat.
0: Amin.
1: Muko-muko kata rezeki ini.
0: Amin.
1: Yo, tanpa mengurangi rasa hormat,
0: Gimba.
1: Aku langsung pamit. Mudun alon-alon.
0: Gimba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zainal, sahur terputus. Monggo bisa dicoba kembali. 561-1416 atau 5676923. Janing,
2: koplo gendeng.
0: Campur sari.
2: Koplo gendeng.
0: Kota FM.
2: Yoiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik, Umi. Jenengan gimana? Sehat juga ya, Mi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, Mi. Sony Joss, Mi. Sony Joss.
2: Alhamdulillah, Sony. Enggak.
0: Iya, ganti
2: dong, Mi. Pengen layang kangen aku.
0: Oh, layang kangen. Iya. Oke.
2: Salamnya untuk semuanya aja, salam kompakan. Tapi kalau pulang hati-hati, semoga sehat-sehat keluarga. Semoga dilancarkan yang berokah, dijauhkan dari bala
0: temu. Amin ya Allah.
2: Semoga sehat selalu, amin, selalu sehat. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah, Cak Ning.
3: Cak Ning, campur sari.
0: Hup. Loh, kok iyo pas dudut iyo sinyale. Nggih, Mbak Ela, kemarin sudah Mbak. Lah iya, mau ngarep tak. Hup, kemarin sudah lah, kok wis mudun. Cak Ning.
4: Campur sari. Cak Ning.
0: Iya.
4: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM.
0: Iya.
4: Yoiki.
0: Yo.
4: Yoiki.
0: Yo.
4: Yoiki. Yoiki.
0: Oh, ngono. Iya lho. Cak Afid lagi.
4: Apa kabar, Ning Tari?
0: Iya. Alhamdulillah baik. Cak Afid ya apa? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, pihak
0: biwa.
4: Alhamdulillah.
0: Ya apa hawa nih, ya apa hawa nih?
4: Hawa nih, kalau malam nih dingin, kalau siang hari panas pol.
0: Oh iya ta. Tak kira podo. Wah, ojo-ojo hati-hati nih panas ya.
4: Kalau hati nih dingin.
0: Iya iya lah.
4: Disiram soalnya dengan es kelapa itu.
0: Enak ere. Tapi request nopo?
4: Ya, lagunya Epic Madura.
0: Apa itu?
4: Tapi kelompang.
0: Oke.
4: Okay. Salam nih kanku yang baru santurun, ada Mira Tipa, Pak Jaina, Mela, Saru Bunda Patona, Bunda Parha, Bunda Hari, Kuku Ari, Li Arjun. Bunda Tiara, semuanya tanpa terkecuali fan Kota FM, salam kompakan aja. Buat Ning Tari,
0: salam
4: keluarga, moga-moga selalu sehat.
0: Amin.
4: Barokah uripi.
0: Amin, sama-sama.
4: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Afid, saking Amadura sudah hadir. Matur nuwun. Terima kasih, thank you, arigato. Mangga dilanjut malah, monggo dikirimin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, sikat. Mas Raka. Kaya jari ini Mas Dini. Saat ini Mas Raka wis gede. Wis wayahe nglanjutke perjuangannya ayah.
0: Insyaallah.

0: Halo, halo, kamu masih jika nabam dan di Surabaya. Ya, Bang, Kak ngegel ya, Kak penak. Ayo, teman-teman, enak-enak koyok ngene ya. Wis kasih to ngantuk ya. Ala apa sih, wong sik sore lho. Sik jam pira sere? Ya Allah, lagi sik jam setengah sedoso nggih. Ayo, sik yamene. Tak sik yamenten lho. Ya kok susu bobok ayo. Ngawan tuh aku riri, kau selawa aku rawa rasanya kayak disampir. Lagi wawa tak kumban. Bagian tuh rainbow, waalaikumsalam. Salam budaya Ti Aprilia, Bunda Lili Margo Mulia, Mbak Ika, Mbak Putri, Adi Widya, Prigen, salam sedulur dan salam seneng dari semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya. Amin. Kalau pulang hati-hati, Pak. Lanjut Mbak Putri Udayanti, Prigen Pasuruan. Salam. Sekedap. Bapak Sugeng dan Pasar Cak, Bukon yang dingin, Cak Demwaru, Bunda Lili Margo Mulia, Pak Yantar Rimbo, Pak Jono, Tamrin, Mak, Turnumun, Gye, Cak Kris Fantor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gye, oh iya, sebentar. Gye, Cak Kris, Mak Turnumun, Gye, imponya. Yes, alright. Gye, turung tak teruskan nih lo, sekedam. Turung tak share. Gye, sabar gye. Cak Samsalati, wonten Prigen Pasuruan, salam Mas Wahid Penjaringan, Pak Sutoyo Pangsit, Cak Rohim Pangkalan, Bunda Farha, Bu Eli Agustin, Pak Yanto, Bandu Langon, Sisyanti, nek Bandu itu. Terus Cak Abdul Mukim Buduran, matenwan yang tari, ho ya, Cak Samsul, Cak Yikus ini pertegang, terus Bunda Ani Pohai, nggih semangat Bunda, lembur nggih pun, Masya Allah, lembur terus. Nggih matur nuwun Bunda Ani. Cak Ning. Iya.
1: Campur sari.
0: Yes. Le, guyu.
1: Koplo gending.
0: Iya.
1: Weta FM.
0: Aha.
1: Yo iki.
0: Endi?
1: Yo iki.
0: Endi?
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya ya apa kabare?
1: Sama.
0: Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah.

0: Mereka selaku.
1: Nala mesti terus-terus request lagu. Kok gak tanya sih, Mbak Tari mana ini Mbak Tari? Nanti rek suara neneng Tari rek ngono. Kok gak takon ngono sampean mas?
0: Ini udah nih.
1: Nanti gak takon ngono lo. Aku ngene lo yang takon. Nanti ayo.
0: Udah ngobrol ini.
1: Loh, enggak sama lah aku menengah lo. Kok sama kok gak takon, kok gak golei sampean.
0: Ya ini udah ngobrol Mbak Tari.
1: Tuh, enggak sama lo kok gak nyari saya tadi. Saya di Maja.
0: Nunggu Mbak Tari.
1: Nunggu apa? Ayo, nunggu apa?
0: Nanya.
1: Nanya apa?
0: Nanya request lagu.
1: Lah, deh, tanya bareng. Kan sudah besar. Masa harus ditanya sih?
0: Ya biar tahu lagunya.
1: Lah ya makanya dikatakan lagunya.
0: Keperanan.
1: Iki lo cari nih Mbak Putri. Sampean maca ya aslinya pinter lo.
0: Selamat malam Mbak Putri.
1: Mbak Putri siapa? Ayo Mbak Putri siapa?
0: Teruskan Mbak Tari aja yang
1: loh,
0: tahu.
1: Kok aku? Mbak Putri siapa? Mbak Putri apa Mbak
0: Kan
1: Emi?
0: banyak di Kota FM Mbak Putri.
1: Mbak Putri apa Mbak Emi?
0: Terserah Mbak Tari.
1: Loh, kok terserah saya?
0: Takut keliru kok.
1: Sampean kok pasrah sih? Loh, ya jangan tahu keliru. Klarifikasi gitu loh, ya kan? Yang benar tuh yang mana?
0: Kasih tahu Mbak Tari aja biar tahu.
1: Loh, aku yuk gak roh, ngono loh.
0: Ya sama kasih tahu Mbak Putri gitu aja.
1: Ayo Mbak Putri siapa? Tanya oh. Mbak Putri siapa ini? Ngono loh, kok lak wong jawab. Engko tak sampai no.
0: Putri siapa ini?
1: Kalau Mbak Putri. Sampai ditakoni kalau Mbak Putri siapa? Mbak Kilo dijawab.

0: Masa gak pengen
1: Ada Mbak
0: nyalai
1: Putri.
0: balik, Rek?
1: Ada Mbak Putri. Mbak Ella, Mbak Ika. Mbak Ima, Mbak Santi. Zatul Mukim. Mang Ujang. Cak Madi, Cak Edo, Cak Ali. Maafin kota tempat kecuali. Sebentarnya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Caning. Cak Ning.
2: Caning.
0: Nggih.
2: Campur sari, goblok gending, kota efek. Ya iki, ya iki, ya iki.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum, Nang Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Bapak. Sugeng.
2: Telu Hukim, Mbak Tari, pripun
0: Inggih.
2: kabarin?
0: Alhamdulillah kula sae. Bapak suka sehat?
2: Terwaras selamat.
0: Bunda
2: Menawi kula
0: Nurul?
2: nggih SDS, Mbak Tari.
0: Oh nggih, Bunda Nurul? Sami.
2: Bunda Nurul, alhamdulillah nggih terwaras.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya istri paling sehat walafiat. Dari ini
0: Amin.
2: ramai lu Mbak.
0: Sinten?
2: Pokoknya melu Mbak dari ini.
0: Oh, lagune.
2: Ora iki wong iki pokoke melu aku ngono to.
0: Oh, lah iya gak melu jenengan mosok melu wong liya sampean lak bingung kok.
2: Ya melu wong liya ya aku ya.
0: Bingung. Lah
2: oh,
0: iya.
2: Aku ya gendri golek wong liya.
0: Lo lo lo lo.
3: Kan.
0: Oh,
2: Mbak
0: di
2: Tari, Mbak
0: sambel karo Bu Sugeng kok.
2: Apa ritar?
0: Niki lho Mbak Putri, Pak Sugeng kabare Bang Tejo kados pundi? Kok dangu mboten on air?
2: Alhamdulillah, Bang Tejo niki kula nggih dangu mboten nate kepake Mbak Putri.
0: Padahal cedhak lho.
2: Nggih.
0: Tak celak nggih.
2: Cedhak ana ra ketemu kerjane dhewe-dhewe Mbak Tari.
0: Lho ya nek pas gak kerja to, Pak.
2: Nek
0: pas santai.
2: Cedak, tapi nek pelanggar dunde ada.
0: Lah nggih.
2: Pelanggar dunde kenal ini ku ya ana lewat kota FM kalau bar jajan dunde. Awal-awalnya lewat kota FM sebelumnya belum ketemu.
0: Nggih.
2: Kalau Bang Tejo
0: menyatukan kota FM Banjarnegara.
2: Menyatukan, menyatukan umat
3: manusia.
0: Monggo tembangnya apa?
2: Tembangnya apa ya? Oh, berubah. Tembang kangen dari Mbak.
0: Nggih. Monggo salam.
2: Sudah di samping saya loh tembang kangen. Mau yang masuk Mas Aditya ini udah ada ini Mbak. Ada penggemar Denpasar yang kangen sama Mas Aditya Mbak.
0: Oh nggih.
2: Itu Mama Nurul katanya ngawen sama suaranya Mas Aditya.
0: Luarang suarane.
2: Kan lah enggak monitor dari awal sampai akhir ya Mas ini ya jarang mendengarkan.
0: Nggih lanjut.
2: Nggih Mas Aditya selamat malam. Sehat selalu Mas Aditya. Mas Heru, Pak Pul Gedang, Pak Jono Tamri, Mbak Putri Widayanti, yang selalu setiap hari menyenggol-nyenggol saya, sama Mas Samsul Hadi, Mbak Widya, terus, mungkin melengge, selamat, Pak Kasian, Pak Ropik, Pak Ruci, Mas Toto, Mas Anto, Pak Dianto, Cak Buneng, Bang Arsindi, Bang Tejo, Bang Uco, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Rintil, Neng Tati, dan semuanya ini, Pak. Tanpa terkecuali. Ini biasanya tanpa kuali ini suara muncul. Jempolan, Mbak Tuan, Mbak Tari. Selamat tugas.
0: Bapak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut malih, nggih. Niki monggo. Tembangnya keperanan.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

Halo, kamu masih juga tampam dan ya Surabaya berselindutan moya. Sekang dalu Pak Inako, cari kesini pertegal apa? Oh iya, gabung mana ta? Mang Ujang, apa ta iki? Oh iya, salam kanggo Mas Aditya moya. Barika Herlina, Cak Ning, saya sekedap. Saya kan Zeran, salam kagem Om Jono Tamrin, Mama Ela Kustince, Cece Aini Citralen. Lanjut kurun tari tak tahan susah selalu ya amin matur nuwun Mbak Rika. Senen malih Mas Misbah, waalaikumsalam saking Purbalingga hadir nggih. Alhamdulillah nggih. Monggo badhe gabung on air nggih tasih wonten wekdal menika nggih. Isih tau. Iki wonten Facebook rumiyin segeng dalu sampun pinarak wonten Facebook. Masya Allah, alhamdulillah. Iki mau wes ya. Mama Kori, waalaikumsalam. Medan Sumut nggih. Hadir ada di sini loh saya ya. Mas Misbah, waalaikumsalam. Iki wes mau ya. Mas Senare Rendi, segeng dalu kayen kidul Kediri utara mampir. Monggo pinarak. Catukiran segeng dalu saking Jogja. Salam sehat semangat nggih. Matur nuwun. Cece Komang Suci, saya sekedar, oh ya, songnya Lautan Selatan, Laut Kidul palingnya maksudnya, ya. Cece Komang Suci, makasih. Pak Ripto, suasana, waalaikumsalam, pakal gabung, salam hangat, setiap koncok-koncok kota FM Ning, dari suki yang tugas, begitu saya pindah dan sekerasan, amin. Bunda Fitri, waalaikumsalam, sehat selalu yang tari, ya, matur nuwun. Cak Sutar, tong, waalaikumsalam, warga sawo terata padir, salam seduluran mawon, ya. Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam, sugeng talu, salam kagem setuyo sobat kota, buatan kulo sebutakan setunggal-sunggal pokoknya, ya. Iya, wakah, berjuta-juta. Ya, Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam, matahari cantik hadir medannya, iyo, semangat bertugas, iyo, salam malam Selasa, ya, Mbak Terwun, Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Halo Mbak Lindawati Ritonga. Selamat tugas Mbak tercantik sehat selalu Jakarta hadir. Terima kasih. Makasih ya Mbak Lindawati. Sinten malih Cik D Amberwati. Salam Pak Po. Terus sapa maneh iki? Kawontan Aloha Sidoarjo enggak bali Buleleng hadir. Apa wesel beli ketut serta Kak Tanti Pumpungan yang suaranya renyah rayu pinarengan sehat amin. Nggih, matur nuwun nggih Cik D Amberwati. Lanjut malih Cak Khairul Umam Sumberjo tanggamu selamung hadir Mbak Tari sugeng dalu monitor lewat jalur streamingnya Kota FM Surabaya. Matur nuwun alhamdulillah matur nuwun nggih Cak Khairul Umam. Oke, alright. Adik Permadani Nimas Widani nggarap rikan pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu. Agung Gianto Rembo, Budi Lilik Margo Mulyo, Om Aditya, Kedamen, Nenek Mami Gedangan, Nenek Aris Selamat, wonten lepak. Makasih kakak tari cantik sama-sama. Adik Permadani ini masih danenggar ya. Dewi Dia, Ida Bagusto, beli Ida Bagusto ya. Kakem tulur-tulur manggil pasuran Lanca Aditya, Mbak Umi Julera, Abah Wesel, Pengarjun Li, Bu Guru Tari tetap ayu sumringah serta lancar rezeki barokah lahir batin amin. Makasih nggih Blida Bagus tuh. Mak Sutri pacet lho lama ndak muncul ini Mak Sutri sehat Mak. Waalaikumsalam pindarengan seger waras perusahaan sembuh. Oh iya. Semoga sehat selalu ya Mak. Sehat selalu. Sehat sekedap nggih. Terima kasih ya Mak Sutri. Jadi tuh kiyawar Japanese. Waalaikumsalam Jogja hadir nggih. Damar Wulan, Capuji Arka, Kulon, Telon, ya, Pak Witar Moko, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir, sugeng dalu, salam Stevens, Kota FM, kemak, kemak, turun. Cabubu, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sinten malih, sampun ge, sudah semuanya, sampun sedoyo. Kibes toh, oke. Iki langsung mau monggo, Damar apa Lilin?

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Tapi saben wana koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Rasa wonten saning campursari keblok kene kota FM ya iki jangki. Masyaallah. Semira iki oh setengah 11 ya yo. Lho yo setengah jam iki suwi lho setengah jam iki. Iki monggo padhe gabung. Cak Ning. Cak Ning.
1: Dijiwa wong. Campursari.
0: Yo.
1: Koplo gending.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Iki lo, ya iki. Iki lo tong riki niki lo.
0: Apa to?
1: Niki lo.
0: Endi?
1: Iki lo, ya niki lo tong riki.
0: Sing di. Sing endi?
1: Nang ngene. Radio Kota FM niki lo.
0: Nang daerah endi ku?
1: Nang ngene daerah Surabaya.
0: Surabaya endi?
1: Di Surabaya riki.
0: Riki endi?
1: Riki Surabaya.
0: Alah. Bulet ae. Cari sehat.
1: Bulet keneng.
0: Nggih, sehat nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sampun maem lah ning. Jaga kesehatan lah ning.
0: Wis seminggu yang lalu wis aku wis maem.
1: Kowe
0: nawon
1: nang siaran
0: nang
1: ngene
0: wae ning. Siaran ngene lho. Oh digoleki. Wong siaran
1: kok. Masih sat niku.
0: Endi? Kapan? Lho saya ada di situ.
1: Oh tenang.
0: Iya.
1: Mboten swara ne.
0: Lho ya iya mas aku bersuara. Kan aku di belakang layar.
1: belakang layar, layar lebar ne.
0: Enggak. Layar tancap. Oh, apa Tariza?
1: Oh, betul, Mingdari.
0: Lagunya apa?
1: Kulo pengen lagu nopo ya, si.
0: Aduh. Tak kayak waktu 5 jam lo ya, mikir.
1: Lagu sing ning kulo ning apa? Negara angin pun ning.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Bingung buatan kula siap no.
0: Salam.
1: Damel Pak Ika, Pak Ela, Jaya ini, Pak April, Kunda Kalista, Pak Widya, Pak Rika Lina, Pak Putri Wigen, Pak Witri, terus ini Indrapura, Cak Pabu Kedang, Cak Yanto, Cak Edu, Pak Selamat di pasar. Sedaya kemauan nih, salam seduluran sehat selalu. Yes. Jangan lupa jaga kesehatan, yes. Makan. Dawuh ning tari, Pak Selamat hati loh.
0: Nggih matur nuwun.
1: Bodoh anak kan segini nih.
0: Amin sami.
1: Sugeng dalu,
0: matur nuwun. Sugeng dalu, nggih monggo, Cak Rizal, matur nuwun. Kaya agak ngelilir kaya iya. Inge, monggo sinten malih, tasih wonten wekdal niki, gitu. Monggo. Badhe on air 031-561-1016 atau 031-567-6923. Oke. Inge, monggo. Wonten Facebook nggih, wonten Kang badhe apa iki lagi muncul komene. Cak Ainul Jaya Service Sugeng Dalu. Terus apa iki? Cak Armin Pratama kembali dari daerah Simencirim nggih. Terima kasih, matur nuwun nggih. Terus anak Pak Sugianto Yanto menika saking Lampung nggih. Sinten iki sampun lho, wis kabeh lho ya. Ya, wis. Alhamdulillah wis kabeh. Lunas ya. Iki seneng ngene wi abah. Wonten Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Bunda, sehat, saking lebak hadir menikah nggih kakek Pak Narti, Pak Pupisang, Pak Sugeng, Pak Rembus, Doyo Pamidangat Kota FM, pers, Cahyo Sugeng yang tegas, sehat selalu, amin, matur nuwun Bunda Ari selamat, lebak, ya monggo langsung mawon, negara angin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

asik. Gak suka ngantuk lah ya kayak ini suaranya Ajeng Febria. Iki mantra sang telur-telur ngang sawan pinarak bergabung wonten cak ning ke jam 09.00 dal tot mau nggih. Antes jam 11, meh jam 11 tut nggih. Matur nuwun, pamuntun nggih, mau pilih kelentak-kelentuk lan tersalah-salah kata lagu-lagu tiri gue terputar. Monggo, binjing sakit kapung malca ke tergas malik ya. Pokoknya yang penting telur-telurku merasakan kebahagiaan yang hakiki ya, tak lunik ya. Ya, saat pentino dong ya. Kanggo semangat, binjing aktivitas malik, kanggo semangat. Ingat sama nikau ki, nembe dinas ya. Dinas malam, yes. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi lan. Tetap pantau walau-walau komansi Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias Matur Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.
0: Berkah talenta.
4: Wow.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sobat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming out?

0: Check.
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan.
6: Loh, iki premium. Iki season premium.
5: Lah, gak mut.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Mbak, ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan, Mbak.
7: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.